obrolan pagi ini di Kita Indonesia, teman Perido. Bakal ngobrol bersama dengan salah seorang guru ngaji yang luar biasa banget nih, teman Perido. Yang dalam kesehariannya suka banget berbagi. Kita kan coba ngelihat apa sih yang dilakukan mereka bersama dengan komunitas aksi pelosok Nusantara. Namun sebelum itu, teman Perido, dipilih kali ini saya kasih koleksi-koleksi dari Budi Doremi. Teman Perido yang mau request lagu favorit kamu dari Budi Doremi, mau yang mana nih? Melukis Senja, Ada Untukmu, atau single terbarunya Cinta Diri Sendiri, atau Doakan Ku Harus Pergi, Relakan Aku di Sini. Doremi, kamu sukanya yang mana nih, teman Perido? Boleh kasih tahu ke Isak, dan nanti kita bakalan seru-seruan barengan ya, teman Perido. Jadi yang mau boleh langsung aja kasih tahu ke Isak, kira-kira lagu apa nih yang jadi favoritnya kamu dari lagu-lagunya Budi Doremi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bebas dari Iwake, Cheryl Sanavia, teman Produa, dan Maizura juga Agatha Priscilia. Well, kita lanjutin ya di Produa FM. Kali ini teman Produa Isak mau sedikit bagiin spill lagu barunya Budi Doremi. Judulnya Ya Udah, teman Produa. Cinta diri sendiri, kapan harus bilang ya udah gitu, teman Produa. Judulnya enggak ya udah sih sebenarnya. Oke, teman Produa. Judulnya itu cinta diri sendiri maksudnya ya. Dan ada kalanya dalam hubungan tuh kita merasa segala hal dilakukan tapi ya kayak gak memberi jalan terbaik atau gak memberi hasil yang terbaik ya. Ada kalanya kayak udah kasih effort, perhatian, berusaha memahami dan bahkan bertahan sejauh mungkin, namun usaha tersebut tidak membuat orang yang kita sayang itu memilih untuk tetap tinggal. Dan akhirnya kadang-kadang yang kita harus lakukan ya udah tuh, tinggalin aja cinta diri sendiri. Aduh, terakhir kan dia bikin lagu Ada di Sini, teman Periode. Itu lagu kayaknya kan di banget ya, tiba-tiba keluarin lagu yang sedikit lucu sebenarnya lagu ini. Dan nuansanya tuh asik, teman Periode. So, ditambah dengan kekasannya Budi Doremi yang selalu make ukulele, teman Periode. Aku penasaran banget sebenarnya sama lagu ini, Cinta Diri Sendiri, teman Periode. Sep. Ya, kita tungguin kamu yang mau juga boleh banget, karena sebenarnya lagu ini juga jadi lagu untuk lanjutan dari single Ada Untukmu, single pertama dari rangkaian album terbarunya Budi Doremi, teman Periode. Alright, kita tungguin aja, teman Periode, karena Cinta Diri Sendiri ini juga jadi bagian perjalanan Budi untuk album terbarunya. Proses pengerjaannya sekarang udah 60-70% dan akan berisi 4 lagu nih di mini albumnya. So ya, kamu yang penasaran sama lagu ini boleh request, atau masih tetap terngiang-ngiang nih sama lagunya Budi yang Ada di Sini. Kita puterin nanti di jam 9 ya, yang terbanyak requestnya.

0: paket.
1: Makasih Pak. Bikin video unboxing ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Thank you.
1: Well, you're welcome. Aku kayak tiba-tiba shock ada kata thank you-nya kesekian lama dengerin lagu ini tuh baru nge kalau ada thank you-nya di belakang gitu. By the way, teman Pro 2, Isak mau ajakin kamu ya nanti 26 sampai dengan 27 Agustus teman Pro 2 bakalan ada konser Merah Putih teman Pro 2. Dan ini juga untuk menyemarakan kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 teman Perdua Radio Republik Indonesia yang akan hadir juga nih lewat konser Merah Putih teman Perdua, dan ini akan bertempat di pelataran halaman kantor LPPR RI Kupang. Kamu akan disuguhkan banyak banget pagelaran seni dan budaya, musik, vokal, permainan alat musik sampai dengan peragaan busana adat nasional teman Perdua yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja yang pastinya kalian sangat memukau. Gak hanya itu teman Perdua, nanti akan ada juga bazar UMKM dengan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal. Juga ini sebagai bentuk dukungan ya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih ini nanti akan diadakan ya di pelataran halaman kantor LPPR RI Kupang bersama dengan Yayasan Karya Musik Siloam teman Perdua. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: 90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Periode 2. Yap, kali ini kita dipilak dan masih dari lagu-lagunya Budi Doremi kita hadirkan untuk kamu, teman Periode 2. Yap, ternyata nih banyak yang masih suka sama lagu Budi Doremi yang akhirnya membuat nama Doremi ini melekat sama Budi Doremi gitu, teman Periode 2 ya. Kamu juga mungkin akhirnya pertama kali kenal Budi Doremi ini, teman Periode 2. Karena lagu ini, aku ingat waktu itu teman Periode 2 lagu ini terkenal banget, teman Periode 2, di tahun berapa ya, bentar. Yep, teman Periode 2, lagu Doremi ini, fakta lagu Doremi ya, bentar kita harus googling dulu nih biar gak salah gitu informasinya. Dan Doremi ini teman Periode 2 jadi salah satu lagi yang memperkenalkan Budi ke halayak ramai, dan Doremi ini musiknya ringan ya, enak diingat gitu, enak didengar dan gampang diingat maksudnya gitu, teman Periode 2. Yap, kalau misalnya ngomongin soal lagunya Budi Doremi ya, awal-awal tuh dia selalu keluar dengan khasnya ukulele, teman Periode 2. Dan pertama kali keluarin Doremi di tahun 2011 di album debutnya Satu Hari Yang Cerah di 2012, teman Periode 2. Akhirnya membuat Doremi ini melekat menjadi nama panggung Budi, teman Periode 2. Yep, alright. Kalau gitu langsung aja Isak puterin ya untuk pilih kali ini dari Budi Doremi dengan Doremi.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: kasih.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Hey Kupang, waktu

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Dari kawasan tempelan nomor 8, Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2, senang banget bisa kembali ketemu sama teman Pro2 hari ini, ditemenin sama Isaac Octavian. Dan seperti biasa, kalau dari Senin waktunya untuk kita ada di special segment Kita Indonesia. Dan pastinya Isaac akan ajak kamu untuk kita ngobrolin topik-topik yang seru, membangkitkan jiwa nasionalisme, rasa gotong royong kita sama anak bangsa. Dan untuk pagi ini, Isaac akan ajak kamu teman Pro2, kita akan ngobrol tentang gerakan berbagi untuk sesama. Nah, pas banget nih, karena pagi hari ini Isaac sudah bersama dengan ketua komunitas Aksi Pelosok Nusantara teman Pro2. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro2 RRI Kupang, ada Kak Hasana Purnamasari MAG atau Kak Hana. Kak Hana, assalamualaikum, gimana kabarnya?
1: Salam, sehat Kak Isaac. Sehat.
0: Terima kasih loh udah mampir di Pro2 FM
1: Kupang. Sama-sama, dengan senang hati diundang juga ini.
0: Siap. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol Kak Hana barengan ya, tentang komunitasnya Kak Hana, yaitu Aksi Pelosok Nusantara.
1: Betul.
0: Iya. Yep. Dan kita akan ngobrolin soal gerakan berbagi gerakan berbagi untuk sesama teman Pro2. Sesama di sini nanti kita akan lihat ya apa yang sudah dilakukan oleh Kak Hana dan teman-teman dari komunitas Aksi Pelosok Nusantara. Tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu dikit
1: boleh.
0: Kak Hana. Boleh sedikit ceritain dulu nih tentang seorang Kak Hana ke teman Pro2 yang mungkin juga baru dengar, atau mungkin ada anak-anak didiknya yang lagi dengerin atau teman-teman. Boleh nih Kak Hana, silakan.
1: Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Hasana Purnamasari. Biasa dipanggil Hasana bisa, Hana juga bisa, Kak. Terus saya profesi utamanya sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, swasta Dinamo Sain. Terus juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya juga organisasi Islam perempuan di Kota Kupang, terus juga di Aksi Pelosok Nusantara.
0: Oke, ya ibu dosen nih teman Pro2 ya. Oke, Kak Hana, kita akan ngobrol nih hari ini tentang komunitas Aksi Pelosok Nusantara. Ceritain sedikit juga nih soal komunitas ini, dari kapan? Karena kan sebagai ketuanya ini emang yang menginisiasikannya, atau seperti apa nih cerita awalnya?
1: Oke, baik. Awalnya kita berempat nih, berempat lagi ngobrol, terus kayaknya dimulai di tahun 2019 dengan nama Aksi Muslimah NTT. Kenapa Aksi Muslimah NTT, Kak? Karena perempuan-perempuan nih semuanya. Bener, berempat nih perempuan. Akhirnya kita, ya udahlah Aksi Muslimah NTT gitu. Nggak akan menyangka bahwa Aksi Muslimah NTT akan berdampak hingga hari ini dan berkelanjutan gitu. Jadi setelah itu kita mulai di 2019 buat gerakan-gerakan kecil di bidang sosial, khususnya kita turun juga ke lokasi untuk ketemu langsung dengan teman-teman di beberapa titik pelosok. Setelah itu baru di 2026 sekitar bulan Juni, Kak, akhirnya kita berganti nama dengan komunitas Aksi Pelosok Nusantara di bawah naungan Yayasan Aksi Pelosok Nusantara.
0: Oh, oke, okay. Supaya lebih general atau gimana nih?
1: Betul. Salah satunya seperti itu. Jadi ada kegelisahan kami juga ya. Ini hanya untuk perempuan ya, gitu. Yang bisa kolab gitu perempuan ya, doang, atau yang penerima juga harus perempuan.
0: Iya, benar.
1: Aduh, padahal nggak kayak gitu kan, Kak. Akhirnya ya udahlah, yuk kita sama-sama biar banyak kolaborasinya, biar nggak disalahpahami. Kita generalkan jadi Aksi Pelosok Nusantara, begitu.
0: Oke. Nah, Kak, yang menarik nih, dulu kan awalnya dari Aksi Muslim NTT.
1: Betul.
0: Cerita awalnya tuh gimana? Apa-apa yang menjadi keresahan kakak-kakak yang melatar belakangi kemudian lahir nih pergerakan ini, dan waktu itu dengan tujuan seperti apa sih?
1: Oke, Kak. Jadi 2019 kan kita terdampak COVID tuh ya. Terus lanjut dengan Seroja. Nah, di Seroja ini kita semua vakum tuh. Apa yang bisa kita buat teman-teman yang butuh dengan bantuan itu, tapi dengan kekuatan yang kita punya pastinya. Kita gak mungkin bantu sebesar itu komunitas ini. Akhirnya ya udah, yang paling awal adalah coba kita bantu dengan pakaian layak pakai. Jadi awalnya seperti itu. Dari kita-kita dulu nih, berempat nih. Iya, banyak juga loh ternyata pakaian-pakaian yang masih bagus, masih layak. Tapi mungkin kita kekecilan, kebanyakan gitu ya, Kak ya. Size-nya jadi besar gitu kan. Terus abis itu udah mungkin gak up to date lagi gitu. Akhirnya kita share ke teman-teman lintas WA, lintas komunitas, terus grup-grup terdekat. Loh, kok banyak? gitu. Akhirnya itu mulailah dari situ. Setelah itu kita ketika ke lokasi, ternyata bukan hanya pakaian loh yang mereka butuhkan gitu. Akses pendidikan juga, terus sosial apa namanya? Sembako juga, kebutuhan pangan juga gitu. Dan setelah itu berlanjut dari karena beberapa titik itu ada masjid dan TPA yang butuh ikro. Jadi tahun 2022 kita mulai galang ikro, alhamdulillah dapatnya 2000 ikro. Nah, itu bisa ke seluruh NTT jangkauannya, karena lumayan banyak waktu itu.
0: Wow, ternyata banyak yang juga ingin punya apa ya, punya minat yang sama dengan kakak-kakak untuk berbagi juga. Betul. Dalam momentum-momentum ini akhirnya juga kegerakan ini bergerak sampai dengan hari ini.
1: Betul, Kak Isa.
0: Oh, oke, okay. Luar biasa. Dari berempat itu ya.
1: Dari berempat ini.
0: Sampai sekarang masih berempat itu.
1: Masih berempat dan berbanyak akhirnya, alhamdulillah. Sekarang dia berkembang ya.
0: Ya, oke. Okay. Menarik nih, Kakak. Nah, kemudian setelah dari banyaknya kegerakan yang Kakak dan teman-teman lakukan ya, dan ternyata juga banyak nih antusias dari teman-teman sesama yang juga mau berbagi. Kemudian akhirnya berbentuk atau menjadi sebuah komunitas itu berkapan? Yang kayak kan dulu kan itu kayak berkumpul bersama tuh, jadi kayak aksi dulu kan. Nah, akhirnya kakak-kakak memutuskan untuk kayaknya ini kalau dijadiin satu wadah supaya kedepannya kalau misalnya kita mau bergerak tuh ada wadahnya, itu kapan gitu dan gimana sih waktu itu?
1: Dari 2020 awal itu kan yang tadi saya ceritakan, kalau kita ke lokasi untuk pakaian layak pakai tuh, ternyata 4 orang nih gak kuat. Kayak apa nih, pertama harus datang, habis itu kita sebelum itu harus izin dulu, koordinasi dulu dan lain sebagainya. Kayak gak bisa, akhirnya kita gandeng lah. Kebetulan saya di kampus juga banyak nih jiwa-jiwa muda, anak-anak muda kan suka banget ya seperti itu ya. Jadi ternyata mereka suka dan justru mereka merekomendasikan lokasi-lokasi di kampung mereka. Karena mereka datang dari kampung juga kan, Kak. Oh, ide bagus nih gitu. Jadi akhirnya kita rekrut dan teman-temannya mau semuanya di beberapa titik itu, akhirnya kita bisa terbantu seperti itu.
0: Wow, jadi gitu ya. Akhirnya juga bergandengan tangan dengan teman-teman yang lain.
1: Memang
0: sih karena kalau untuk kegerakan yang seperti ini, kalau sendiri kan memang agak repot ya. Apalagi repot berempat banget. Semuanya muslimah semua lagi.
1: Butuh laki-laki kan ya sebenarnya kan ya gitu.
0: Oke. Nah, Kakak, setelah itu akhirnya bergerak bersama dengan aksi Muslimah NTT sampai di 2026 baru menjadi aksi
1: Pelosok Nusantara.
0: Pelosok Nusantara. Di bawah yayasan
1: Aksi Pelosok Nusantara itu langsung.
0: Oke. Betul. Aksi Pelosok Nusantara ini ada yang secara besarnya juga berarti.
1: Itu aja dulu. Jadi kita di bawah kita Aksi Pelosok Nusantara itu udah berbentuk yayasan sih, Kak.
0: Oh.
1: Namanya Yayasan Aksi Pelosok Nusantara.
0: Diinisiasikan oleh kakak-kakak.
1: Ya, peralihan aja dari Aksi Muslimah NTT tanpa menghilangkan visi misi sih pasti.
0: Tetap dengan visi misi yang sama.
1: Betul. Tapi at least muslim dan muslimah dan semuanya cewek cowok semua bisa ikut.
0: Jadi
1: gitu.
0: Lebih general ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, pengalaman paling menarik dari perjalanan kakak-kakak bersama dengan Aksi Muslimah NTT atau mungkin juga sekarang jadi Aksi Pelosok Indonesia, kemarin waktu itu apa yang buat paling berkesan yang sampai sekarang tuh masih kakak ingat gitu?
1: Kayaknya perjalanan ke Lembata sih ya, ke Desa Wowong kalau nggak salah itu. Baru April kemarin. Semuanya berkesan, cuma yang paling berkesan itu sama ILAP. Kami ke ILAP itu karena ternyata di ILAP akses air bersih masih kurang. Terus mereka walaupun di bawah kaki gunung, ternyata airnya itu garam ya, Kak ya. Asin gitu.
0: Di bawah gunung garam ya?
1: Iya, makanya itu unik ya gitu. Dan kita malam-malam itu waktu itu masih gunung apa ya, Kak? Gunung ILAP itu masih aktif ya. Jadi kita masih lihat percikan apinya seperti itu. Terus di Desa Wowong juga, kenapa? Karena akses jalannya jauh dan lumayan kita naik motor. Dan itu ya pengalaman menarik sih sebenarnya. Tapi di semuanya punya kisah. Semua tempat punya kisah gitu.
0: Yang menarik juga nih, Isak sempat lupa ini. Berarti kan ini kakak-kakak dari awal ngebentuk ini emang langsung pengen menyasar pelosok gitu atau gimana?
1: Dari awal sebenarnya yang terdekat gitu kan. Sebenarnya kan bantuan itu kita kasih bantu orang kan gak harus dari jauh dulu ya, Kak.
0: Bener.
1: Terdekat. Nah, tapi yang terdekat kayaknya masih mampu nih karena kita di dalam kota Kupang ya. Gak sebutuh kalau kita ke lokasi pelosok seperti itu. Dan akhirnya ternyata di pelosok jauh lebih banyak yang perlu dibantu. Akhirnya okay. kita fokusnya ke pelosok.
0: Perkapan tuh mulai menyasar ke pelosok-pelosok yang ada di NTT?
1: Sebenarnya 2020 awal itu kita mulainya dari Boentuka.
0: Boentuka itu di?
1: Di TTS ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Batu Putih terus agak naik.
0: So, itu dapat rekomendasi dari teman-teman mahasiswa atau gimana?
1: Enggak, soalnya sering jalan terus kayaknya ada tempat yang sedikit di pinggir jalan tapi kok kayaknya sepi ya gitu. Oh, kenapa okay. nih kita mampir ke situ terus kita ngobrol. Ternyata penduduknya memang sedikit sih. Cuma kita mulai dari situ karena memang kita enggak bawa banyak kan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, kita ngobrol dulu, kita tanya kebutuhan apa aja yang dibutuhkan gitu. Setelah itu sosial media, terus dari mulut ke mulut dari teman-teman, akhirnya mereka malah merekomendasikan. Ternyata titik-titik ini butuh, Bu, pakai layak pakai, seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dari Boentuka dan ke tempat-tempat yang lainnya.
1: Betul.
0: Ini biasanya kakak-kakak itu bergerak, agendanya apa? Rutin tiap bulan, tiap tahun, atau kalau ada momentum-momentum tertentu atau seperti apa?
1: Pertamanya karena kita berempat nih, masih awal berempat itu, udah tahunan aja yuk gitu. Kita fokus di bulan Ramadan nih gitu kan, nyari-nyari pahala juga kan, Kak. Dan pas juga kayaknya momennya, semua orang pengen berkolaborasi di Ramadan gitu. Terus akhirnya kita kepakan lagi, kita tambahkan lagi program di Idul Adha, di hari kurban dua. Terus kok kayaknya banyak nih yang masih tetap bisa kita kerjakan di waktu-waktu luang gitu. Jadi yang dua ini tahunan, per tahun itu dua kali nih pasti, Ramadan sama kurban. Tapi yang lain-lainnya insidental sih kayaknya, kondisional gitu aja. Betul.
0: Kalau sekarang ini lagi ada kegerakan juga kan, kebetulan ada teman-teman yang terkena itu atau gimana juga?
1: Betul, Kak, jadi kemarin itu teman-teman yang lintas, karena kan kita kolaborasinya bareng nih akhirnya, gak hanya dari NTT kan, yang dengar itu semuanya pengen menyalurkan bantuan gitu. Jadi kami bilang saat ini kita melihat dulu kondisinya, karena banyak banget kan yang sudah di sana gitu. Takutnya ada penumpukan dan lain sebagainya, bahwa gempa ini sebenarnya dampaknya panjang gitu. Pemulihannya tuh lama, nanti kita bantu setelah itu gitu. Nah, jadi pakaian layak pakai saat ini masih dalam pengumpulan juga. Terus beberapa teman-teman juga ada yang alat tulis, sembako juga, semuanya masih pengumpulan sih, Kak.
0: Oh oke, okay. Memang sih setuju kalau gempa ini kan pemulihannya prosesnya panjang.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar, kalau numpuk banget semua datang kayaknya
0: nggak maksimal.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah kakak ini kalau misalnya kakak-kakak kalau mau bikin kegerakan ini kan open donasi juga berarti.
1: Betul.
0: Itu bentuk apa sortirannya, penerimaannya gimana, pengumpulan dan
1: kalau
0: sebagainya?
1: Kalau untuk pakai layak pakai ya, Kak. Jadi kita buat flyer nih, terus okay. kita edarkan ke teman-teman semuanya, semuanya pengen ikut gabung. Terus ada yang kita pick up, kalau mereka susah boleh, nanti mereka info ke nomor kontak personnya di situ. Tapi banyak yang ngantar sendiri langsung ke rumah gitu. Nah setelah itu sudah nih rasanya kayaknya udah cukup untuk kita sortir dulu sesi 1. Manggil lah nih teman-teman nih, kita bala bantuan semuanya, kita sortir sesuai dengan kriteria yang memang menjadi acuan kita gitu, Kak. Untuk baju layak pakai, setelah itu kita packing, baru nanti menyusul kemudian distribusi.
0: Oh oke. Okay. Sortir ini biasa sorry Kak, yang waktu didistribusikan ini berarti bukan lagi hanya untuk muslimah kan, tetap anak-anak,
1: betul, betul. Semuanya, juga. Semuanya, udah dalam okay. satu desa itu gitu kan, kayak
0: kayak nanti ibunya dapat baju, anaknya enggak.
1: Enggak dong, Kak, gitu semuanya, sampai bapaknya juga dapat loh, Kak. Oh, kalau baju cowok kan banyak
0: kalau
1: juga,
0: ada, iya.
1: Bener, celana gitu-gitu bener, kan bener. Banyak banget gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Ternyata limbah pakaian kita banyak juga. Setu, ya.
0: Memang bener sih, gitu. kayaknya orang-orang dalam kota terkhususnya kan kayak
1: betul.
0: Pergantian pakaian fashionnya kan bergerak cepat gitu.
1: Benar, benar banget.
0: Oke, okay. Nah kakak akhirnya kalau juga ngomongin soal pemberian donasi, berbagi untuk sesama teman-teman, kan sekarang juga kakak udah makin melebar nih, gak cuman pakaian, bahkan open untuk yang lainnya. Partisipasi dari teman-teman seperti apa sih yang ada di NTT kakak lihat ya? Rasa solidaritasnya itu seperti apa sih?
1: Baik, Kak. Nusa Terindah Toleransi itu ternyata benar sih. Benar banget. Bukan hanya toleransi kita dalam beribadah gitu. Tapi ya hal-hal begini tuh punya tingkat kepedulian yang tinggi gitu. Cuma memang kita bingung aja mau menyalurkan dalam bentuk apa. Itu yang pertama, bingung. Yang kedua, insecure. Ternyata banyak dari kita kalau mau buat baik itu insecure sih. Cuma segini. Iya, betul. Apalagi kalau ngomongin nominal ya, pasti ngerasa banget nih kecilnya. Terus kalau barang, aduh ini baju masih layak gak ya gitu. Terus kalau kita ngasih alat tulis, kalau cuma buku 2 pak gimana nanti yang lain berpak-pak gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah setelah kita sampaikan, terus mereka juga melihat langsung bahwa tidak ada kebaikan yang kecil ternyata. Itu jadi mereka jadi kayak apapun kegiatan malah tanya gitu. Tahun ini mau apa nih programnya gitu kan. Oh ya nanti ya kita mapping dulu gitu. Nanti kita edarkan, kita infokan gitu.
0: Tapi setuju sih, kita kadang-kadang tuh insecure karena ngerasa kayak kecil banget sih mau dikasih. Ya. Itu yang jadi sering jadi pertimbangan kayaknya. Aduh kayaknya.
1: Kayak maju mundur kan, Kak?
0: Iya.
1: Terakhirnya gak jadi tuh, ya, kebanyakan gitu, akhirnya gak jadi.
0: Itu biasa gimana tuh komunikasinya?
1: Jadi kita sampaikan, terus kita kasih share beberapa video yang memang teman-teman di pelosok itu tangannya terbuka sekali, Kak. Mereka gak ada nanya ini dari siapa,
0: ya sih.
1: Kok gini, segini aja, itu gak ada. Gak ada teman-teman pelosok tuh benar-benar yang kayak semua jenis apapun itu disyukuri dan disampaikan salam terima kasih. Begitu.
0: Wow. Yap. Ini sih yang perlu kita, ya kadang-kadang kita tuh, ya karena kalau dikasih ke ukuran kita mungkin kecil ya.
1: Betul.
0: Kalau ke mereka, apa yang kecil bagi kita bisa jadi sesuatu yang berharga untuk teman-teman yang ada di sana. Wah luar biasa nih. Ya teman produk, kita masih ngobrol bersama dengan Kak Hana dari Ketua Komunitas Pelosok Nusantara. Isak juga mau open question untuk teman produk yang lagi, mungkin lagi nonton kita di live YouTube, atau kita juga lagi ini ya, streaming di mobile application-nya kita at RRI Digital. Teman Perdua yang mau bertanya boleh juga WhatsApp di 0811 3820 9090, karena ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Nanti setelah ini kita akan lanjut dengan ngebacain pertanyaan-pertanyaan teman Perdua yang masuk. Nanti kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Kak Hana dari Komunitas Aksi Pelosok Nusantara soal perjalanan Kak Hana dan teman-teman nih, gerakan berbagi untuk sesama. Kita akan jeda dulu teman Perdua, stay tune di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: ketawa happy aja.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Hey Kupang, what?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ditemenin masih sama Isa Octavian, kita juga masih bersama dengan Kak Hana di sini, teman perdua dari Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Gerakan Berbagi Untuk Sesama. Kita udah ngobrol banyak nih soal kegerakan dari Kak Hana dan teman-teman dari Komunitas Pelosok Nusantara. Nah, Kakak, ini kalau misalnya ngomongin soal berbagi, ya, karena kan salah satu yang juga kakak-kakak gaungkan kan berbagi pakaian layak pakai gitu, okay. Ya. Nah, ini juga mungkin bagi sebagian orang kan memandang ini ya baju bekas gitu, itu juga yang mungkin kadang-kadang jadi pertimbangan gitu, ya. Bagaimana kakak melihat, mungkin orang juga ngelihat berbagi baju layak pakai ini kegiatan memberi bekasan kita gitu. Kakak memandangnya seperti apa gitu?
2: Okay, Kak. Pastinya juga ini dari kita, dari sudut mana nih, yang donatornya yang memberikan baju atau yang menerima nih?
1: Boleh dua-dua deh.
2: Oke. Dari yang memberikan dulu ya. Jadi dari yang memberikan itu memang banyak yang tadi saya bilang kalau mereka kayaknya insecure atau ragu apakah ini tuh sebenarnya layak nggak sih sebagai wujud berbagi gitu. Terus akhirnya kita edukasi, kita kasih arahan, kita kasih woro-woro lah di flyer gitu bahwa selama itu menurut kamu itu layak, berarti layak juga diterima gitu. Sehingga dari mereka tuh juga udah disortir dulu kelayakan tuh dari nurani mereka dulu nih. Gitu kan, kayak daster nih. Kalau kamu itu masih mau pakai itu, berarti itu sebenarnya masih layak. Tapi kalau kayaknya enggak deh, itu enggak akan nyampe ke hati penerima gitu juga. Nah, kalau dari sudut penerimanya kita sendiri dari komunitas juga agak was-was juga, Kak. Ini masalah harga diri nih, takutnya menyinggung. Takut banget menyinggung, makanya di sini letak pentingnya kita koordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di lokasi itu, sehingga mereka sebagai tuan rumah juga turut menjelaskan bahwa insya Allah ini sudah layak gitu kan, sudah dilayak sortir, dan ini untuk membantu teman-teman yang mungkin kesulitan dalam membeli baju-baju sehari-hari mereka seperti itu. Jadi kita benar-benar susahnya di situ sih, Kak, disortir itu. Tapi tetap aja ada keselip 1-2 tuh wajar ya, yes. Saya rasa gitu kan, kayak terlalu.
1: Apalagi kalau banyak ya.
2: Bener banget, kayak terlalu bersih. Nah, akhirnya di tempat lokasi kita sortir lagi, Kak.
1: Oh gitu.
2: Sama teman-teman yang ada di lokasi itu, tuan rumahnya lah maksudnya, ya kita sortir lagi. Menurut mereka gimana? Karena mereka yang tahu nih. Kondisi masyarakat sekitar, kayaknya enggak deh, kayaknya iya, oh oke, nggak apa-apa gitu.
1: Setuju. Jadi sortir itu memang penting ya.
2: Penting.
1: Kayak dari diri kita sendiri, kalau kita ngerasa itu layak, pasti di teman-teman yang menerima juga
2: bener.
1: Akan ngerasa nyaman.
2: Benar.
1: Benar. Lebih kenyaman ya sih.
2: Nyaman.
1: Ya?
2: Benar.
1: Okay. Nah, Kakak, kalau ini kan juga ada pemberian bantuan yang diberikan. Kalau Kakak ngeliat, sebenarnya apa sih yang sering kali itu mendesak atau yang harusnya kita beri, kita bantu, tapi sering kali luput gitu, tidak terpikirkan gitu?
2: Oh oke, okay. Kalau tadi Kak Isa tanyanya mendesak, pastinya pangan.
1: Okay.
2: Itu pasti sembako dan lain-lain, itu kan kebutuhan sehari-hari mutlak, ya Kak ya. Bener. Tapi kita gak bisa bawa sebanyak itu dan sesering itu.
1: Ya, dan mereka kan akan hidup setiap hari sudah itu.
2: Betul,
1: ya?
2: Kayaknya kalau kita bawa mungkin untuk satu minggu itu. Tapi kan kita butuh berkelanjutan. Tapi kalau ditanya dari apa sebenarnya yang bisa kita berikan juga daripada pangan, itu kebutuhan pendidikan sih, Kak.
1: Oke.
2: Bukan sekolahnya ya, karena terlalu besar biayanya untuk kita membangun infrastruktur berupa sekolah.
1: Setuju.
2: Gitu. Tapi gedungnya lah apa semuanya. Tapi kita bantu dari alat tulis, seragam, Kak, dan buku layak baca. Tadi saya lupa, Kak Isak, kita juga menggalang buku layak baca.
1: Oh.
2: Jadi buku-buku LKS anak-anak SD, SMP, SMA, terus buku-buku bacaan yang tidak mengandung unsur SARA pastinya, itu kita bawa juga ke sana.
1: Okay.
2: Gitu. Seragam mereka, sepatu mereka, tas mereka, itu butuh juga sih, Kak.
1: Ya,
2: biar mereka sekolahnya tuh semangat.
1: Setuju, setuju.
2: Walaupun di bawah gedung yang gak layak, gitu. Tapi mereka semangat lah, bajunya bagus nih, baru. Bener. Bukan turunan kakaknya, gitu kan. Gitu sih, Kak.
1: Okay. Itu juga sering kakak-kakak gaungkan ya, atau jalan bersama ya?
2: Kemarin baru perdana di buku bekas layak baca.
1: Okay.
2: Gitu. Ini sementara juga sedang persiapan untuk sepatu sekolah.
1: Wow.
2: Doakan ya Kak Isa, biar banyak amin, teman-teman amin. Pendengar RRI siap. Yang mungkin mau collab untuk sepatu sekolah.
1: Gitu. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau dengar tuh biasanya salurannya kemana sih Kak? Kalau mau mengkomunikasikan ini dengan kakak-kakak?
2: Kita ada di ini Instagram sih Kak.
1: Oke, okay. Aksi Pelosok Nusantara.
2: Di Instagram juga ada, terus ada kontak personnya juga. Atau boleh ke kampus saya, nyari di kampus itu pasti ada sih. Gitu. Karena anak-anak mahasiswa juga udah tahu. Oh kalau mau ini pasti ke Ibu Hasanah nih, gitu. Gitu boleh banget.
1: Okay. Siap ya, karena kan lagi-lagi ya kalau kita bilang berbagi itu bukan tentang seberapa besarnya
2: betul,
1: sih.
2: Betul, betul Kak.
1: Seberapa kita mau nih. Dengar-dengar kakak juga ini, guru ngaji juga berarti?
2: Guru ngaji juga, tapi bukan yang rutin.
1: Gitu. Oh, oke, okay. Bisa itu?
2: Di sini juga, terus kayaknya 2 tahun, 3 tahun terakhir ini vakum sih Kak. Mm-hmm. Tapi ketika kita ke pelosok, kita sempetin.
1: Oh, sekalian gitu.
2: Sekalian, kita sentuh mereka dari ranah spiritualnya.
1: Keren-keren. Gitu. Oke, okay. Nah ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita kakak okay. Ya. Nah ini ada dari kakak Maria di Naibona tuh jauh nih.
2: Oh Naibona.
1: Udah pernah kesana
2: udah
1: lewat.
2: Dong. Oh
1: oke.
2: Okay.
1: Nah kakak katanya selamat turun ke pelosok, pengalaman atau nilai apa nih yang paling membuat Kak Hasanah tersentuh gitu yang?
2: Kayak tadi sih Kak Isa, kalau mereka itu benar-benar yang menyambut dengan tangan terbuka tanpa alasan apapun, nggak usah nanya ini dari siapa, ini apa bentuknya, ini baru atau lama, kok cuma ini, itu nggak ada sama sekali. Itu yang pertama sih, mereka sangat-sangat welcome banget. Dan yang kedua, mereka punya teman-teman di pelosok itu rasa syukurnya kayaknya jauh lebih tinggi sih. Kalau menurut saya ya kak ya, karena dengan semua keterbatasan yang ada itu, bahkan yang ketika terakhir itu kami turun di Pantar, di Alor. Wow. Itu kan sinyalnya lumayan dong kak, kayak ada tapi di beberapa titik aja, kayak kita harus ke agak pantai, agak naik-naik, agak naik-naik tebing dikit gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi ternyata salah satu yang gak ada di kota ya, itu duduk bareng ngobrol. Dan akhirnya itu terjadi karena tadi sinyalnya gak ada, akhirnya terpaksa ah yaudah gak ada sinyal, duduk dong. Oh hangat juga ya ternyata. Semuanya hangat sih.
1: Wow.
2: Begitu. Kalau kita mungkin kita akan kepikiran, aduh gimana nih, belum submit tugas, belum ini, belum itu gitu kan, belum posting, belum apa gitu. Jadi akhirnya ketika di Alor itu, semua laporan satu kali di beberapa waktu saja, ketika ke titik-titik yang dekat sinyal, yang ada sinyalnya aja. Tapi lainnya kita habiskan dengan masyarakat langsung. Asik. Yang ngobrol, ya jalan, ya olahraga gitu aja. Ya mandi laut
1: gitu. Iya, tapi Alor memang lautnya bagus-bagus sih.
2: Bagus sih.
1: Nah, Kakak, ini kalau ngomongin soal laporan juga gini, ini berarti ada apa ya? Feedback ke donaturnya gimana tuh? Biasa Kakak menjaga komunikasi. Kan kadang-kadang ya kita tahu lah menjaga amanah itu kan
2: betul,
1: penting gitu.
2: Betul,
1: Kakak
2: betul.
1: Gimana tuh?
2: Kalau untuk laporan, alhamdulillah sejauh ini kita transparan dengan beberapa kolaborator yang ada juga gitu. Kalau untuk per individu, kebanyakan kita kasih rekapan data masuk keuangannya juga. Tapi kebanyakan donatur itu ya kayak ya udah nggak perlu itu.
1: Mereka
2: nggak perlu itu. Mereka cuma tahu kalau kamu beneran nyampe ke situ dan terdistribusi aja gitu Kak.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, Kak ini ada yang bagus nih pertanyaannya.
2: Wow, apa tuh?
1: Oh, dari si Kumara nih, Akamsi kita nih.
2: Akamsi nih, salam kenal.
1: Katanya dari Kak Citra, katanya pertanyaannya apa nih yang seringkali salah kita lakukan ketika ingin memberikan bantuan ke orang lain?
2: Salah karena kalau saya ya Kak ya, karena itu pengalaman pribadi juga. Jadi kayak kita ngomongin diri juga untuk jadi pelajaran ya kayak. Jadi saya pernah ngasih dengan berharap kamu meresponnya dengan sangat wow gitu. Kayak gitu kan misalnya ya. Kita ngasih kalau di komunitas kami tuh Jumat tuh biasanya ada lah di beberapa momen tuh Jumat berkah. Itu kita bagi dong nasi di jalanan. Itu semuanya bebas gitu. Enggak harus muslim, enggak harus muslimah, perempuan laki-laki semuanya kita kasih gitu kan yang ada di jalan. Nah, saya baru dulu pertama kali itu berharap kayak terima kasih ya, makasih ya kak, makasih gitu. Padahal enggak harus kayak gitu. Akhirnya kita kecewa kan kak, kok gitu sih, menerimanya gitu doang. kan kita nggak tahu itu yang mereka tuh lagi capek mungkin, iya, atau lagi ada masalah, atau sebenarnya dia senang tapi nggak bisa ekspresi aja gitu. Kok kita hanya lihat dari situnya aja sih? Akhirnya udah cukup kita yang tersenyum, kita yang bahagia. Oh ternyata kalau nggak pakai ekspektasi enak loh, gitu sih.
1: Itu ekspektasinya. Oh,
2: pengennya makasih ya gitu kan. Makasih ya udah ngasih saya ini, pengennya gitu kan.
1: Akhirnya responnya gitu ya.
2: Ya kayak di waktu di apa namanya di mana kemarin tuh di ILAP juga ketika kita bawa kurban itu mereka ternyata bukan yang makasih ya hari ini kita bisa makan daging, terima kasih ya kita enak banget dagingnya gitu. Ternyata enggak, Kak. Tapi mereka menyampaikan itu lewat teman kami yang ada di sana bahwa itu dikenang terus.
1: Wow.
2: Ay, mereka datang loh waktu itu kita makan daging loh karena mereka, karena teman-teman donatur dan lain sebagainya. Hal-hal yang gak kita lihat langsung ternyata.
1: Setuju.
2: Gitu sih, Kak.
1: Iya, bener-bener banget nih. Kadang-kadang ekspektasi itu merusak niat baik juga.
2: Ah, besok gak mau ngasih ah.
1: Iya kan?
2: Bener gak? Ah, besok gak mau bantu ah.
1: Suruh kasih dulu lah.
2: Ah, besok ganti program ah. Ternyata gak direspon baik nih.
1: Iya, bener-bener sih. Nah, kalau kakak ngelihat ya, kenapa budaya berbagi ini penting untuk generasi-generasi muda sekarang?
2: Soalnya ya kalau menurut kami lihatnya berbagi itu, dia sebenarnya kepedulian itu gak ditanamkan secara instan sih, Kak. Itulah pentingnya dari awal, dari berbagai elemen keluarga, pendidikan, agama juga harus dididik nih. Karena kita tahu kita butuh orang lain dalam bentuk lain pastinya. Kita gak mungkin butuh, mungkin kita gak butuh yang nasi Jumat berkah itu misalnya gitu ya. Kita gak butuh pakaian layak pakai, tapi kita butuh bantuan orang lain dalam berbagai bentuk lainnya. Nah itu kalau kita sehari ini gak nolong orang, mungkin one day orang juga gak akan nolong kita padahal dia mampu di bagian itu gitu, Kak. Itu aja sih, kayaknya semua berbalik sih. Kita kasih kebaikan, kita dapat juga kebaikan bentuknya lain.
1: Setuju, benar-benar ya. Dan bisa jadi kebaikan itu tidak langsung dibalas oleh orang yang kita beri kebaikan,
2: benar,
1: ya, dari orang
2: benar,
1: lain
2: benar,
1: gitu.
2: Benar. Sepakat.
1: Setuju. Jadi memang ini juga jadi penting ya untuk kita. Kadang-kadang ya mungkin ada banyak juga teman-teman muda yang masih ngerasa kayak aduh nanti sudah tua saya baru berbagi. Mereka kan harusnya dari sekarang kita membiasakan diri, karena hidup sebagai manusia kan kita sering berinteraksi dengan manusia, pasti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain juga. Nah, kakak ini ada juga nih yang seru di pertanyaannya dari kakak Novi nih. Katanya tantangan terbesar waktu bawa bantuan pernah kemana dan kenapa?
2: Pernah kemana dan kenapa? Akses pasti ya di NTT ya, Kak. Kayaknya itu mutlak
1: realita.
2: Sih. Itu mutlak. Dan kesehatan kita juga sehari itu. Ini kadang-kadang dilupain nih sama komunitas-komunitas mungkin kebanyakan. Udah beraksi, udah semua, udah wah proper banget barang-barang, bantuan dan semuanya. Dirinya gak dijaga kesehatannya. Akhirnya banyak kan yang flu lah, batuk lah di... Iya, stamina jadi menurun kan. Nah itu sih, itu kendalanya sebenarnya itu akses. Dan sejauh ini alhamdulillah karena kita niatnya baik ya Kak Isak, kita harus percaya bahwa kebaikan itu datang dari semua elemen, udara, laut, darat, ada sih. Kalaupun ada kendala dikit-dikit ya sewajarnya sih ya. Kayak misalnya tiba-tiba kapal juga goyangannya lumayan, perahu juga oleng gitu, kayaknya standar sih.
1: Okay.
2: Sejak itu alhamdulillah.
1: Ya, bener sih, kalau niat udah baik pasti jalannya ada aja.
2: Ada
1: gitu.
2: Aja.
1: Ya, setuju banget. Nah, kakak ini tuh gak berasa kita ngobrol udah hampir 1 jam.
2: Wah,
1: loh ya.
2: Cepat banget.
1: Seru banget sebenarnya ngobrol soal kakak-kakak dan komunitas Aksi Pelosok Nusantara. Kedepannya kakak pengen komunitas Aksi Pelosok Nusantara ini seperti apa? Pengen bergerak yang bagaimana lagi nih ke depan?
2: Kalau harapan paling besar kami pastinya satu, dia bertahan dalam visi dan misi. Dia gak oleng ke kiri dan ke kanan, gak butuh banyak kepentingan-kepentingan lain.
1: Setuju
2: selain
1: sih.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, bergandengan tangan. Karena ternyata berdampak dan peduli itu kerasa kecil kalau sendirian gitu. Nah jadi pengennya aksi Pelosok Nusantara ini jadi komunitas yang bergandengan tangan dengan banyak kolaborator. mau instansi pemerintahan, komunitas apapun, dari manapun. Makanya kita namanya Aksi Pelosok Nusantara, biar Nusantara itu semuanya boleh loh bergabung gitu, dengan caranya masing-masing gitu kan, Kak. Mungkin kita bisa jadi penyambut mereka, pengarah jalan di sini, seperti itu. Kalau kita tidak bisa bantu banyak ya, Kak Isak ya. Seperti itu sih.
1: Amin, benar. Semoga tetap terjaga ya.
2: Bener.
1: Visi dan misinya, amin. Ketulusan dan keikhlasannya juga.
2: Amin.
1: Karena kita kalau tidak bisa kita pungkiri juga banyak kegerakan atau aktivitas komunitas sosial yang berubah haluan ketika sudah ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu.
2: Yep.
1: Semoga tetap terjaga gitu.
2: Amin.
1: Pesannya juga mungkin untuk teman-teman sesama komunitas nih di Aksi Pelosok Nusantara, supaya tetap semangat juga nih dalam kegerakan-kegerakan kedepannya.
2: Pesannya apa ya? Pesannya pokoknya nggak ada kebaikan sekecil apapun yang nggak akan berbalik dengan kebaikan lagi gitu. Jadi terus aja gitu, terus maju. Tantangannya kita enjoy aja begitu, walaupun hadeh setiap harinya ya Kak ya, pasti kan kayak gitu, terus gesekan juga pasti ada sih Kak. Itu aja sih mungkin dengan komunitas lain. Terus di kesempatan yang mahal ini di RRI, pengen banget ngajak banyak komunitas di Kota Kupang, mau komunitas apapun itu, ayo kita bareng-bareng dengan Aksi Pelosok Nusantara gitu. Kita juga dari kami butuh banyak belajar dan butuh banyak kenalan sih. Kalau di sini boleh nggak sih Kak say thanks buat donatur, terus buat kolaborator gitu ya? Yang paling utama itu buat JNE Kupang, Kak Isak. Betul banget, mereka bantu banget Kak. Kita gak mungkin bawa karung-karung itu sendiri berempat atau bersepuluh, gak mungkin. Jadi terima kasih banyak buat JNE Kupang, terus buat para donatur dan Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang. Pastinya di kampus saya itu pimpinannya semua mendukung, anak-anaknya juga semuanya mendukung. Itu aja sih, sama semua donatur baik di Kupang maupun di semuanya di Nusantara ini.
1: Siap, terima kasih juga lo sudah mampir ke RRI dan berbagi. Semoga ini jadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya juga ya. Isak juga belajar banyak hal, terutama tentang berbagi. Mungkin sesuatu yang kecil bagi kita bisa jadi sangat berharga untuk mereka.
2: Betul.
1: Dan berbagilah tanpa berekspektasi yang macam-macam gitu. Just berbagi.
2: Benar.
1: Tulus aja, karena semuanya akan kembali juga nih.
2: Benar.
1: Ke diri kita. Terima kasih karena udah berbagi bersama dengan kita.
2: Sama-sama dengan senang hati.
1: Ini juga Isak berbagi kan?
2: Iya, berbagi. Kayaknya saya lihat flyernya RRI dengan RS Siloam ya?
1: Iya, kita mau bikin juga konser untuk saudara-saudara yang ada di Flores.
2: Dan gitu. Salah satunya ada pakaian layak pakai kalau nggak salah.
1: Iya, benar.
2: Boleh dong kami collab?
1: Boleh. Siap. Okay, kita kolaborasi kerja barengan ya teman Pradua. So, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Karena salam buat teman-teman yang lain yang di komunitas ya. Semoga ada kesempatan baik kita berkolaborasi bersama, berbagi.
2: Amin.
1: Dan jadi berkah nih buat teman-teman yang dengerin kita pagi hari. Teman Pradua, demikian untuk Kita Indonesia pagi hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya. Salam dari Kupang, selamat pagi. Dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dengerin terus Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Info Pro2 FM.
3: Teman Pro2 setnya kamu dengarkan Info Pro2 FM Kupang edisi hari ini. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2022 bersama dengan saya Isa Oktavian.

Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Teman Pro 2, The Passive tengah menyiapkan langkah baru dalam perjalanan musik mereka setelah resmi menjadi band independen. Grup yang digawangi oleh Rian Eki Pradipta ini menggarap album baru yang seluruh lagunya akan berbahasa Inggris. Sejumlah materi album ini akan direkam di Los Angeles, Amerika Serikat, London, dan juga dan London, teman perdua di Inggris ya, teman perdua. Rian bilang kalau keputusan itu menjadi bagian keputusan ini menjadi bagian dari perjalanan The Massive. Meski banyak penggemar berharap mereka kembali membuat lagu dengan warna seperti album-album awal, The Massive memilih untuk terus mengikuti perkembangan musikal mereka. Selanjutnya teman perdua, ribuan penonton Lalafest yang baru saja berpisah dengan Code Line di Karma Stage berlari kecil demi memenuhi area stage dan tertuju pada musisi Alexander James O'Connor atau yang lebih kenal dengan Bright Orange County. Tepat pukul 23.15 WIB, Alex membuka panggung dengan Television So Far So Good dan terlihat jelas bahwa posisi asal Inggris ini layak berdiri sebagai headliner. Penampilan ini pun mencatat sejarah baru bagi perjalanan karirnya. Yang terakhir teman Pro 2, masih dari Lalafest 2026, Code Line menjadi salah satu penampil yang hadir dalam gelaran Lalafest di Kemayoran Jakarta Pusat kemarin, dan ribuan fans berkumpul bukan hanya untuk menonton penampilan mereka tapi juga untuk say goodbye. Code Line teman Pro 2 telah menemani banyak momen patah hati selama lebih dari satu dekade dan menjadikan Lalafest Festival 2026 menjadi panggung terakhir mereka di Indonesia sebelum akhirnya bubar. Kabar rencana pembubaran band ini juga usai tur perpisahan dunia dan kehadiran Steph Gerigan dan juga teman-teman membuat banyak fans merasakan pahit manis di dalam hati karena menjadikan momen ini sebagai bentuk perpisahan dengan Code Line. Sekian update info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kita lanjut di Santai Siang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu.

Kedua, salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari BAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari BAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susa

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Radio dari koleksinya Mawar The Jong with Kandi Pro 2 FM Kupang untuk rangkaian santai siang ini. Selamat siang untuk semua teman Pro 2, apa kabar kamu di hari Senin kita untuk 24 Agustus 2026. Angel senang banget bisa menemani teman Pro 2 lagi ya di hari Senin untuk bulan Agustus. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Masih semangat dong, masih netral giginya. Ini bukan gigi yang lain ya. Masih netral perasaan pikirannya, atau mungkin mulai udah galau dikit ya. Tapi yang pasti daripada galau, daripada ngantuk, Angel kasih mood kamu naik lagi dengan lagu-lagu asik. Nah, teman Pro 2 langsung aja. Untuk kamu juga yang mau request lagu, Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti di 08 11 38 20 90 90, dan line telepon kita di 0380 829 377. Ada banyak lagu-lagu asik, lagu-lagu baru ya yang siang hari ini dalam playlist Pro 2 udah Angel siapkan, seperti salah satunya dari Mawar The Jong yang akhirnya mengeluarkan dan merilis single Kan ini pada hari Jumat 21 Agustus kemarin. Teman Pro 2, perilisan lagu ini juga menandai kembalinya Mawar The Jong ke industri musik setelah mulai perjalanan sebagai penyanyi di tahun 2019 yang lalu. Dan yang pastinya lagu ini ya menggambarkan percakapan seseorang dengan dirinya serta intuisi yang sebenarnya tuh udah dirasakan sejak awal. Jadi yang pasti lagu ini nih sebagai pengingat kalau kita tuh udah menegur ya, tapi bandel sih, gak mau didengerin sih. Ya, jadi pengingat ya antara kita sama besti atau sama siapapun. Oke deh teman Pro 2, kali ini Angel juga mau kasih kamu yang ajib-ajib, naikin mood kamu lagi dari koleksi terbaru Naikilah sama Ibra, Raga Seputih Susu. And

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM. New entry. Hit music.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Aku
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Bersusah. Mungkin aku sekarang tak bisa.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya BCL and Just Flow. Terpesona. Gimana teman Pro 2? Terpesona gak sih kamu mendengarkan duet yang ditunggu-tunggu? Padahal kalau Angel juga berharap Just Flow ini nantinya bisa lagi duet, tapi bukan aja sama Bunga Citra Lestari, tapi juga sama Marion Jola. Itu bakal pecah sih ya teman Pro 2. By the way, G-Dragon baru-baru ini mengejutkan followersnya, apalagi para penggemarnya, setelah ia mengaku gak bisa menggunakan mobile banking. Kok bisa ya? Jadi yang pasti pengakuan ini terjadi ketika G-Dragon dan anggota Big Bang lainnya menjadi bintang tamu dalam acara variety web Pinggyo. Dan yang pastinya ya teman Pro 2, selama episode

Podcast ini berlangsung, HH membahas kesulitannya menggunakan Kiox dan bertanya kepada Yojen Chuk apakah ia bisa mengurus perbankan melalui ponselnya. Nah, tapi kalau G-Dragon ternyata nggak bisa ya. Gak bisa sama sekali. Dan langsung mengklarifikasi, dia nyaman nih menangani urusan secara langsung, tapi kalau untuk mobile banking sama sekali gak tahu, teman Pro 2. Katanya dia lebih suka pergi ke bank dan bicara dengan staff secara langsung. Dan yang pasti kalau untuk mobile banking dan lain sebagainya, ini masih menjadi hal yang baru sih. Unik ya. Wah, CEO padahal. Tapi mau gimana lagi, teman Pro 2. Jadi yang pasti mereka juga melakukan podcast ini dalam hal promosi single terbaru mereka dan album Big yang telah dirilis pada 19 Agustus kemarin, sekaligus juga merayakan ulang tahun debut grup mereka ke 20 tahun.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
3: Pro 2 FM.
4: No. Hey.

0: Shay.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksi Mac Miller Cinderella di Pro 2 FM Kupang. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini juga masih berkaitan dengan Ungu Band. Ya, yang resmi mengumumkan peluncuran rangkaian penggarapan konten studio Shishi terbaru mereka yang ini bakal menandai babak penutup dari perjalanan panjang karya musik mereka. Jadi yang pasti informasi ini juga udah dirilis ya dari 13 Agustus kemarin. Dan pengumuman ini sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian acara menuju puncak perayaan karya monumental yang telah dipersiapkan para personel Ungu selama 30 tahun mereka berkarya di belantika musik Indonesia. Jadi yang pasti studio sesi yang bertujuk waktu yang dinanti final chapter ini merupakan kelanjutan dari berbagai rangkaian program yang telah berjalan sebelumnya teman produser. Tapi kalau Angel sih berharap ya mereka bisalah mengadakan konser di tiap-tiap daerah, apalagi kita yang ada di NTT di kota Kupang juga. Ya teman Perdua, karena sesungguhnya kita juga merindukan nih mendengarkan lagi karya-karya Ungu yang luar biasa. Masih ingat gak sih apa satu lagu Ungu yang selalu, kalau dulu ya, selalu kamu dengarkan dan gak bakal bosan sampai saat ini? Boleh dikasih tahu di 0811 3820 9090, sampai di pukul 3 sore yang mau dengerin lagu enak. Angel masih akan terus memutarkan. Kali ini ada koleksi terbaru dari miliknya Marshmello, Portugal with Phonics.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobind Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.

0: Tapi yang udah aku biarin deh.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sebelum yang aneh-aneh bakal muncul di siang hari ini, kayak udah gak fokus, kepala pusing, ngantuk, capek, gak mood, istirahat dulu aja teman Radio. Karena ini juga udah memasuki jam-jam dimana kita harus punya waktu untuk tarik nafas yang panjang. Kemudian juga makan siang ya. Angel temani kamu dalam segmen makan siang dalam Ruda Kreatif. Angel juga udah menyiapkan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu asik untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang kalau makan tuh kurang afdol ya, kalau gak pakai tangan? Angel banget lagi teman Pro 2. Mungkin ada juga sih dari antara teman Pro 2 yang makan pakai tangan kurang higienis, apalagi baru buat kuku ya. Takut kukunya kurang slay. It's okay, karena selera masing-masing juga ya teman Pro 2. Ada yang beranggapan kalau makan pakai tangan ini endul, lezat, enak gitu. Nah, makan makanan dengan tangan kalau di Indonesia, apalagi di Asia Tenggara, ini merupakan hal yang lumrah banget ya. Karena yang pasti memakan dengan tangan udah jadi budaya dan tradisi. Ketimbang pakai sendok atau garpu kayak budaya barat, banyak orang Indonesia yang lebih nyaman menggunakan tangan untuk makan. Kita kan punya dua tangan, tapi yang pasti tangan kanan ya. Kayak enak aja gitu, bisa diambil cap cip cup cep cop. Yang pastinya tetap menjaga kebersihan sebelum makan itu yang paling utama, dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tapi yang pastinya teman Pro 2, ada sebuah peneliti dari Adriana Madoff dan dari Stephen Institute of Technology di Amerika Serikat ya. Mereka melakukan eksperimen yang membuktikan apa benar makan pakai tangan itu lebih endul ya, lebih enak ketimbang memakai utensil atau peralatan makan. Jadi yang pasti mereka membagi dan meminta sebanyak 45 peserta mahasiswa untuk memakan kue Munster kubus. Jadi sebelum makan para mahasiswa diminta untuk memeriksa dan mengevaluasi keju, memegang makanan tersebut. Nah, sebagian mahasiswa menggunakan tangan untuk memakan keju tersebut, sedangkan sisanya menggunakan tusuk gigi. Nah, para peserta dengan kendali diri yang bagus bisa mengkonsumsi makanan kalau merasa keju ini jadi lebih enak dan menggugah selera ya ketika dimakan pakai tangan. Jadi ketika para peneliti berusaha mempengaruhi para peserta dengan pengendalian diri terhadap makanan ini ya, temuan rasa makanan lebih enak rasanya ketika dimakan dengan tangan teman berdua ya. Yang pasti jawabannya seperti itu. Tapi sayangnya ini kalau mau dibilang ya, menurut Angel pribadi, coba deh penelitiannya ini dilakukan bukan aja di barat, di Amerika Serikat, tapi juga di negara Asia, apalagi Asia Tenggara. Jadi memang membandingkannya tuh pas ya dengan kita yang punya kebiasaan menggunakan makan pakai tangan, dan orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dan memang tidak sama sekali tidak bisa menggunakan tangan untuk makan. Jadi mereka harus pakai alat kayak utensil gitu, sendok, kemudian juga harus ada garpu, harus ada ya peralatan lainnya. Nah, itu deh seperti itu. Tapi tetap aja para penelitian juga menemukan kalau makan pakai tangan tuh emang enak, teman berdua. Ya, jadi kayak gimana gitu. Sedapnya, apalagi makan makanan Padang ya. Lezat ya gak sih teman Pro 2, makan makanan Padang siang-siang kayak gini, terus minumnya jus jeruk atau jus sirup atau es teh. Sedap ya. Ada mungkin dari antara teman Pro 2 juga yang sementara makan sambil mendengarkan Pro 2, selamat menikmati sajian makan siang kamu. Dan yang pasti untuk teman Pro 2 juga yang belum dapat istirahat, yuk punya waktu dulu, kita cooling down dulu, istirahat sejenak sebelum kita narik lagi nih.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
5: FM.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Pro 2 FM. When you do your best, you can. I told you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat menikmati makan siang teman Produ. Makan siang ya, sambil Angel kasih lagi nih teman Produ informasi terkait dengan ada 6 kota di Asia yang katanya sih paling hebring ya, yang paling enak untuk berburu street food. Nah, teman Produ, jadi salah satu kegiatan yang wajib kala liburan ke luar negeri adalah berburu makanan enak. Apalagi jajanan kaki lima khas dari negara-negara yang kita kunjungi. Seperti salah satunya adalah di Bangkok, Thailand. Wih, ini kayaknya dari ujung ke ujung ya, makanannya enak-enak semua ya teman Produ. Jadi memang Bangkok ini punya keragaman street food yang cita rasanya tidak perlu diragukan lagi. Karena selain rasa yang enak, harga street food di Bangkok juga ternyata cukup terjangkau. Dengan perencanaan yang matang, teman Produ juga bisa menikmati salad pepaya muda, ada mie beras Thailand, sup asam pedas, tom yam, apalagi nih, banyak ya teman Produ. Kemudian juga ada dari Penang, Malaysia, teman Produ, ada asam laksa, Hokkien mie, kuetiau goreng, apalagi sih makanannya banyak. Kemudian juga di Singapura juga sama teman Produ. Ada di Vietnam juga, di Taiwan, di Jepang, apalagi di Korea, dan tentunya juga di Indonesia sendiri. Tapi mungkin yang paling best itu katanya ya Tokyo, kemudian Vietnam, di Malaysia, di mana lagi tadi ya teman Produ, ada juga di Singapura dan Bangkok. Jadi itu merupakan 6 kota terbaik di Asia untuk berburu street food. Katanya makanannya selain enak, tapi harganya juga enak. Boleh dong share dulu. Ada gak sih dari antara teman Produ yang udah pernah merasakan dari sekian banyak makanan khas atau street food yang ada di luar negeri ya, mana sih yang paling menjadi andalan kamu?

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Lovin di Pro 2 FM Kupang. Salam olahraga teman Pro 2 semuanya. Setelah tadi ya, Angel hadirkan untuk kamu muda kreatif dengan makanan enak-enak dari berbagai street food atau jajanan kaki lima. Selamat siang untuk teman Pro 2 juga yang siang ini baru mau pulang ya dari dinas malam atau dinas pagi, dinas subuh. Hati-hati di jalan untuk Kak Jen dan juga teman-teman semuanya. Nah, setelah ini Angel hadirkan untuk kamu Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi terkait dengan dunia olahraga. Bagaimana teman Pro 2? Kita awali informasi siang ini ya. Ini banyak ya, tapi salah satunya datang dari cabang olahraga mana nih? Oke. Bulu tangkis di mana? Jonathan Christie menempati posisi numero uno dalam ranking BWF yang akan diumumkan pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Pencapaian ini dipastikan usai Chou Tien Chen kalah dari Kodai Naraoka di semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Luar biasa teman Pro 2, tentunya momen ini menjadi perjalanan salah satu pencapaian terbesar ya dalam karir Jonathan Christie sebagai pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Chou Tien Chen sebelumnya memang menjadi salah satu pesaing Jonathan dalam perebutan posisi ranking dunia, namun karena langkah Chou harus terhenti setelah dikalahkan Kodai Naraoka Jepang dalam pertandingan semifinal kejuaraan dunia 2026, Chou juga sempat kemarin mengamankan gym pertama, tapi Naraoka mampu bangkit dan merebut dua gym berikutnya sehingga memastikan kemenangan, dan hasil tersebut berdampak langsung pada perhitungan ranking dunia yang menempatkan akhirnya Jonathan Christie resmi menjadi pebulu tangkis asal Indonesia yang saat ini menduduki ranking puncak BWF.

0: Tapi kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu mendengarkan Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, upaya untuk meningkatkan popularitas serta prestasi olahraga dansa atau dance sport di tanah air terus digalakkan ya, agar mampu bersaing secara kompetitif di kancah internasional tentunya. Jadi langkah ini menjadi nyata karena diwujudkan melalui penyelenggaraan ajang kejuaraan Flow Grand International Dance Sport Championship 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah eksklusif yang memfasilitasi dan melibatkan juga berbagai lapisan peserta lintas generasi, mulai dari kategori pemula, para penghobi hingga atlet profesional. Dan yang pastinya untuk menjamin kualitas, integritas dan transparansi penilaian dari pihak penyelenggara Flow Grand International Dance Sport Championship 2026 juga menghadirkan juri-juri yang profesional ya. Ini didatangkan langsung dari luar negeri loh. Jadi yang pasti kehadiran tim juri internasional ini ya bertujuan untuk menjaga standar kompetisi supaya patuh terhadap regulasi global, sekaligus juga memberikan pengalaman yang kompetitif ya dan juga objektif serta berkualitas tinggi bagi seluruh peserta yang bertanding di setiap kategori, teman Pro 2. Yang pasti kalau dari produser ajang Flow Grand International Dance Sport Championship 2025, Quick England, menyampaikan wujud komitmen dari pihak penyelenggara dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih maju dari para atlet lokal. Jadi dari para panitia sih pengen ya dance sport di Indonesia itu lebih semarak. Aduh, coba deh datang ke Indonesia bagian timur. Tapi yang pasti teman Pro 2, ini menunjukkan kalau ajang kejuaraan dance sport memang sangat terbuka dan merangkul semua tingkatan kemampuan tanpa membeda-bedakan latar belakang peserta ya. Karena secara keseluruhan pelaksanaan ajang ini juga mencerminkan ambisi besar bersama untuk membangun dan memajukan bakat-bakat lokal supaya mampu nih mengukir prestasi bergengsi yang ada di kancah internasional.

0: lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM,

Cek halo, first class di Pro 2 FM Kupang siang ini. Ada kabar juga teman Pro 2 dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Dunia. Bukan dunia, tapi Indonesia, sorry ya. PSSI yang memberikan respon tegas terkait maraknya ujaran kebencian, perundungan digital hingga ancaman yang ditujukan kepada para pemain timnas Indonesia bersama keluarga mereka di platform media sosial. Ini orang-orang kenapa sih ketikannya kok jahat banget gitu ya, teman Pro 2. Jadi ada gelombang serangan cyber yang mencuat setelah skuad Garuda dipastikan gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026 kemarin. Jadi aksi serangan personal di media sosial ini juga menimpa sejumlah penggawa timnas Indonesia, di mana salah satu di antaranya adalah pemain belakang Justin Hubner. Selain menerima narasi perundungan dan ujaran kebencian, para korban juga menghadapi tindakan doxing atau penyebaran data pribadi yang turut merembet hingga menyasar anggota keluarga pemain. Nah, dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan keprihatinan ya yang mendalam atas fenomena tersebut dari Jakarta pada pertengahan Agustus kemarin. Kalau dari PSSI sendiri nih teman Pro 2, mereka menegaskan kalau kegagalan meraih hasil maksimal yang ada di lapangan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melancarkan intimidasi, serangan kehormatan maupun ancaman keselamatan terhadap para atlet. Bahkan Yunus Nusi juga menjelaskan evaluasi performa tim nasional memang harusnya berpatokan pada asas profesionalisme dan dilakukan secara berkepala dingin. Ya, kalau dari PSSI sendiri nggak melarang ya publik untuk menyampaikan kritik sportif terkait permainan, teknis pertandingan maupun keputusan di lapangan. Tapi ya pastinya kritikan juga disampaikan, diketik nih dengan kalimat yang bertanggung jawab. Gak melintasi batas martabat lah dan keselamatan dari para pemain. Tapi yang pasti memang sih teman Pro 2 kalau mau dibilang waktu yang kemarin juga ketika kita baca dan mungkin kayak dapat kolom komentar, itu pasti komentarnya tuh jahat-jahat banget ya. Tapi semoga aja dari PSSI juga menegaskan ada aturan atau hukum yang berlaku gitu untuk oknum-oknum penyerang kebencian ya, komentar kebencian atau apapun itu, supaya juga ada, kalau mau dibilang ada sisi kapoknya teman Pro 2. Oke lah, mungkin kita apa ya, kalau mau dibilang kita sedih Indonesia gak masuk ya, kita kecewa, kita marah, tapi gak lantas juga dengan memaki-maki ya, apalagi sampai doxing nih. Apalagi yang paling berat adalah keluarga dari anggota timnas yang bermain juga kena getahnya.

itu dia teman Pro 2, sejumlah informasi terbaru dari Pro 2 Sport untuk edisi kali ini menemani kamu semua masih dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 FM Kupang.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Dari koleksinya Semising Morangkir Kesedihanku yang udah di request juga siang hari ini sama Lara Purnamasari. Thank you banget untuk kamu Lara yang tiap hari juga gak bosan-bosan ya mendengarkan dan request lagu-lagu pilihan di Pro 2 FM Kupang. Oke deh. Selamat siang Lara. Lagunya udah Angel putarkan dari miliknya Samisi Morangkir Kesedihan. Katanya lagunya memang terlihat kayak sederhana ya, tapi ini merupakan hal kecil yang tentu cukup luar biasa dan punya arti tersendiri bagi aku. Kadang sesuatu yang terlihat sederhana bagi seseorang itu justru menjadi hal besar dan begitu berarti buat orang lain. Terima kasih Lara, semoga kamu suka lagunya dan yang pasti juga lagu ini bisa membuat kamu juga menikmati siang ini. Jangan sampai ngantuk ya, apalagi untuk Lara dan juga teman-teman Pro 2 yang masih akan terus menjalankan aktivitas di sepanjang hari Senin. Hektik ya teman Pro 2, apalagi ini udah di tanggal 24 Agustus 2026. Gimana hari Senin kamu? Menyenangkan? Hektik banget? Atau mungkin juga sampai bingung, ini mau kerja dari mana, kemana, dan mau menyelesaikan yang mana dulu? Soalnya kayaknya semuanya urgent ya teman Pro 2. Tapi yang pasti kita bisa buat prioritas, mana yang bisa kita selesaikan cepat, ya udah kita selesaikan. Oke deh, masih menemani teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti dengan lagu-lagu asik, lagu-lagu yang sedikit mellow boleh ya teman Pro 2. Karena di siang hari ini memang Angel sengaja memutarkan untuk kamu yang agak sedikit mellow. Kita santai aja dulu, tapi yang pasti juga tetap membuat teman Pro 2 fokus untuk menjalankan hari Senin siang kamu. Lanjut lagi nanti setelah ini Angel bakal balik dengan menghadirkan informasi-informasi. Salah satunya adalah Vin Diesel yang katanya mengkonfirmasi syuting film Fast Forever mulai Desember mendatang. Seperti apa? Kali ini Angel mau kasih lagu yang udah lumayan lama gak di request nih sama teman-teman fansnya PC Kota, Bahagia Lagi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
6: Pro 2 FM.

Boom Clap by Charlie XCX di Pro 2 Kupang dalam rangkaian terakhir Santai Siang Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, aktor Vin Diesel secara resmi dia kusu-kusu konfirmasi kalau jadwal dimulainya proses syuting untuk film ke-11 dari Waralaba seri penutup Fast and the Furious yang bertajuk Fast Forever. Jadi dalam keterangannya ya, Vin Diesel ini mengungkapkan kalau pengambilan gambar perdana untuk babak pamungkas ini dijadwalkan bakal dimulai pada bulan Desember mendatang. Aduh, kok lama banget ya. Kalau seluruh persiapan dengan pihak studio berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi pernyataan ini langsung disampaikan oleh Vin Diesel di hadapan publik saat menghadiri acara pemutaran ulang dalam rangka memperingati 25 tahun penayangan film perdana The Fast and the Furious. Jadi dalam kesempatan tersebut dia juga menjelaskan nih dinamika serta perjalanan panjang di balik layar yang memang harus dilalui oleh tim produksi sebelum akhirnya mereka siap memasuki tahap eksekusi lapangan ya teman Pro 2. Ya meskipun proses pengambilan gambar dijadwalkan akan ada pada akhir tahun, tapi yang pasti film Fast Forever ini baru ditargetkan untuk tayang secara resmi di bioskop pada 17 Maret 2028 mendatang.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah

Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: my life, baby.
1: Angel masih ingat banget deh salah satu majalah waktu Angel kecil dulu namanya BOBO. Mm-mm. Ini yang kalau setiap bulannya ketar-ketir ya, karena kalau misalnya orang tua gak mau membeli, aduh, ketinggalan cerita-cerita dari negeri dongeng, yaitu Oki dan Nirmala. Masih ingat gak sih teman Produa ini, apalagi untuk teman-teman millennials nih, pasti ya. Nah, karakter dari negeri dongeng Oki dan Nirmala kini dipastikan bakal melangkah ke layar lebar setelah lebih dari setengah abad menghiasi imajinasi serta menemani masa kecil anak-anak di seluruh pelosok Nusantara. Teman Produa, proyek adaptasi sinematik ini digarap melalui kolaborasi strategi antara rumah produksi Paragon Pictures and Ideosource Entertainment, ya teman Produa. Dan pengumuman resmi ini dimulai proyek film yang bakal menjadikan momen bersejarah dalam mengangkat warisan cerita anak, tapi yang lokal menuju pentas industri perfilman nasional yang lebih megah dan juga berkelas ya. Dan yang pasti kisah petualangan ikonik ini memang pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada terbitan awal majalah BOBO itu ya, teman Produa. Tapi yang pasti jajaran pemeran utama juga udah di spill seperti Tisa Biani, Azami Syauki, Dea Panenra, ada Titi Kamal juga, teman Produa. Dan ya, kita menunggu aja deh kapan bakal dirilis ya, karena kita juga belum tahu film ini bakal seperti apa ceritanya. Apakah memang filmnya diambil dari cerita-cerita yang udah pernah kita baca dulu atau seperti apa? Menarik ya teman Produa. Tapi semoga aja ini juga merupakan salah satu transformasi untuk membuat film anak menjadi lebih kaya lagi. Setuju ya? Oke deh, dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan Angel dalam Santai Siang Produa. Karena setelah ini Angel Ayunda bakal menemani teman Produa di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.

Just.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman,

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari rri.co.id. Kita awali sore hari ini, Charles Melton dikabarkan tengah dalam pembahasan untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Ya, film Naruto disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan saat ini masih menjalani proses pencarian pemeran. Dan Charles Melton dikenal lewat Beef, May December dan serial Riverdale. Kemudian kita juga punya informasi dari Netflix, teman Pro 2 menambah 4 pemain baru untuk One Piece The Battle of Alabasta, yaitu Emilio Sakraya, Omid Abati, Jamie Ward, and Nabil Khan. Musim ketiga kembali menghadirkan Inaki Godoy sebagai Luffy, Maken Yu sebagai Zoro, dan para pemeran utama lainnya. Ceritanya juga akan berfokus pada konflik di Alabasta dan upaya Luffy bersama kru topi jerami membantu Vivi untuk menghadapi Sir Crocodile serta Baroque Works. Dan informasi kita tutup siang hari ini dari Girls' Generation akan siap debut dengan single Ski Bidi. Teman Pro 2, kedua lagu akan dibawakan perdana di Car School Festival sebelum perilisan resmi. Dan Girls' Generation HRS ini akan merilis single Skibidi di 31 Agustus mendatang. Single tersebut berisi dua lagu, Skibidi and Low Key in Love, dengan warna musik yang berbeda. Secara lengkap, tiga informasi ini dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
5: Huh?
4: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.
7: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
4: Kamu bisa mulai dari sini.
5: English Corner Pro 2.
4: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
3: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
5: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Teman Pro 2, it's time to practice your English now. Only on
5: English Corner Pro 2. Speak more, feel less.

0: gitu. Aha. Not only because they are growing up, but because they are getting something from children see children do.
1: Interesting.
0: And, yeah. And children see children do also provides not only class.
1: Okay.
0: But also kayak drama musikal.
1: Oh yeah.
0: If some of the events inviting us to collaborate, we are attended but with drama musikal from the kids. So the kids not only growing up studying but also with practicing. So that is how we impacting children. There is then we have tabung sampah. How can we teach them? Oh, ini yang untuk botol plastik, kotong bisa tabung loh di bank sampah. And they ask, what is bank sampah? How can we tabung di sana tuh bagaimana begitu? So it is important to teach them some of the fundamental things that we can mix it with creativity.
2: Yes.
0: So because I in children's children see children do, we believe that creativity is a thing that we must to do in every class.
1: Oh yeah.
0: Yes.
1: Keren ya Ayunda.
2: Cukup menarik dikasih aktivitas gitu yang seru-seru ya.
1: Karena sesuai dengan umur mereka dan apa
2: yang harusnya mereka lakukan gitu kan.
1: Not helping their parents to sell anything like newspaper or something over to other people ya. Tapi ini juga menjadi menakutkan juga karena kayak anak kecil kan rentan untuk menjadi korban kejahatan.
2: Tapi ini juga yang Yunda bertanya-tanya dari tadi, karena kalau misalkan kita ngomong soal teman-teman yang adik-adik kita yang jualan di pinggir jalan, itu mungkin untuk mereka yang masih belum apa terhadap teknologi gitu.
1: Oh, iya.
2: Tapi gimana sama mereka yang udah tahu pegang handphone? Nah ini kan banyak ya isu-isunya soal anak-anak yang sebagai pekerja seks komersial sekarang kan semuanya serba online gitu. Cara mereka cari uang yang dibutuhkan kan duit gitu kan. Nah ini kan banyak kita lihat ya yang disidak sama Pol PP ternyata anak-anak yang di bawah umur gitu. Nah kalau dari Kak Arka sendiri melihat situasi ini seperti apa nih?
0: Saya rasa ini sekali lagi the absence of the parents, benar. Kayak kita juga tidak bisa menyalahkan si anak, sama sekali tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemandirian berpikir. Mereka masih di bawah 17 tahun. Bagaimana mereka berpikir itu masih bergantung terhadap orang yang mereka percayai begitu. Nah, celahnya muncul situ. Maybe Kak berdua sudah pernah mendengar yang namanya child grooming ya. Ya, itu udah makanan sehari-hari ya, RRI Pro 2 ya. Jadi child grooming itu masuk di situ. When adult think that okay, kamu masih di bawah umur, ini saatnya saya memanfaatkan kamu begitu. Saya menjadi orang kepercayaannya kamu begitu. Not only your parents but on also me begitu. Nah, mereka masuk di situ gitu. Makanya penting sekali bukan hanya kehadiran orang tua juga, namun pendidikan terkait dengan, bukan hanya pendidikan terkait child grooming, tapi juga pendidikan seks. Itu
1: sex
0: juga education. Ya, sex education juga harus diberikan kepada anak-anak. Karena ya, mindset orang sekarang mengatakan kalau ngomongin soal sex education berarti ngomongin soal hal-hal jorok dong. No. The sex education is important to applying to the kids because mereka itu harus benar-benar mengerti gitu, at least apa sih yang harus menjadi beta punya area privasi dan apa yang bukan begitu, apa sih yang menjadi beta harga diri dan apa yang bukan begitu, dan apa sih yang harus beta lakukan kalau ada yang menyentuh atau melakukan sesuatu yang melanggar batasan dari beta punya area privasi begitu, apakah itu baik atau buruk. Nah itu sekarang it's not the tidak diterapkan gitu di anak-anak, apalagi di Kupang sekarang. Bukan tidak, mungkin jarang ya. Beberapa anak mungkin sudah mengerti soal itu, tapi masih banyak anak-anak, apalagi yang bekerja sebagai PSK itu masih terdampak sama hal-hal seperti itu. Itu sih kan.
1: Keren ya. kita membahasnya ini bukan secara satu POV saja, tapi secara meluas juga. Nah, sebelum kita rehat, kita mau bermain dulu kuis bersama dengan Kak Arka. Gimana, udah siap ya?
0: Udah.
1: So you have to choose one one option between A or B, atau juga Kak Arka nanti bisa menjawab kayak you have to complete this sentence, okay?
0: Okay.
1: Are you ready?
0: I'm fully ready.
1: Okay. Okay, be careful. Okay, Kak Yuna, langsung aja.
2: Okay, ini pakai option ya, dipilih secara cepat gitu.
1: Ya, tunggu, kita kasih ininya dulu.
2: Oh iya, ada ini jingle ya?
1: Ada jingle ya.
2: Ini keasikan ngomong ya.
1: Ala-ala nih ya. Udah kalau gitu kita kasih dulu nih jinglenya.
3: Your turn. It's time for sentence challenge.
1: Sentence challenge by Angela and Ayunda with Kak Arka.
2: Okay, untuk yang pertama, every child
0: deserves to play and growing up.
1: Enak.
0: Yeah.
2: Pas banget ya.
1: Children should be able to go to school because
0: school is their second home.
1: Okay.
2: What kind of basic right of every child?
0: The rights to play, of course. Yeah.
2: Okay.
1: Which word is closest meaning to protect, harm, guard, or ignore?
0: Guard.
2: Okay. Yeah. Complete the sentence. Children should be protected from education, exploitation, friendship.
0: Exploitation, yeah.
2: Okay. Next.
1: Last one, please.
2: Okay. What is one thing every child should have? Safe childhood, a full-time job, no education.
0: Of course, safe childhood.
1: Yeah. Yay! Ini kalau misalnya IELTS atau yang
2: ini
1: dulu, apa?
2: Bukan.
0: TOEFL.
2: TOEFL.
1: Kamu udah
0: seratus. Belum. My grammar is.
2: Sampai sekarang kurang. Nanti ya, ada progresnya ya. Oke.
1: Okay. Ini kayaknya kamu udah lolos ya. Soalnya ini sama yang ngomong juga.
2: Tapi kayaknya lebih cocok jadi duta nih, aktivis.
1: Tapi memang kan, kamu selalu bersuara ya.
2: Menggaungkan ya.
0: Membuat forum diskusi.
1: Oh, forum diskusi. Wah, keren. Tapi sejauh apa sih dampak dari apa yang kamu hadirkan setiap saat?
0: For the kids, maybe I already explain it, yeah.
1: Oh, yeah,
0: but for the young people who are who's the at the same age on me, I always like created a discussion forum, and from the discussion forum, they already curious about many things about social issues that happen in Kupang. So some of them already join maybe my community, then my organization, because on the forum we're not only talking about kayak kelas kuliah yang tegang gitu, but we're also talking fun,
1: chill
0: kayak anak muda gitu. So that is how maybe cara saya untuk menyampaikan, cara saya untuk membuat forum itu harus benar-benar menyesuaikan dengan keadaan begitu, menyesuaikan dengan umur mereka. So that is how mereka mendapatkan dampak seperti itu.
2: Tapi gimana sama anak-anak muda sekarang yang kayaknya kalau ngomong soal edukasi ya, kayaknya itu ke belakang, lebih suka sensasi.
0: Not only young people, Kak.
2: Okay.
0: But all of the people around the world. Yes. Sensational is the first before educational, before intellectual, selalu kayak gitu. Contoh paling sederhana lah, mereka suka gosip artis daripada fakta intelektual atau fakta-fakta umum gitu, atau kayak sesuatu yang menggambarkan kehidupan kita sekarang secara intelektual itu masih menjadi nomor dua, not the first one we choose.
1: Supaya mereka di notice bahwa wah ini anak yang gaul nih.
0: Iya, validation.
1: Validasinya tinggi banget.
2: Padahal untuk nilai edukasinya tuh belum tentu ada gitu kalau sensasi kan.
1: Oke deh kalau gitu Arka dan juga Yunda, kita rehat dulu ya. Setelah itu kita masih akan terus berbicara terkait dengan topik kita di sore hari ini. We talk about child labor, ya, between necessity and liberty. Children's
2: children's
1: rights. I'm sorry. Ini okay. Pengaruh sore ya. Sinarnya
2: belum ngopi ya.
1: Belum ngopi, makanya.
2: Oke. Okay.
1: Ya udah deh kalau gitu, kita bakal memutarkan lagu yang udah di request juga sama Kak Arke di sore hari ini. Angel bakal memutarkan sama Yunda, Taylor Swift.
2: Baiklah.
1: Message in a Bottle.
0: Yes. Kamu.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran. Jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
5: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
6: Kamu bisa mulai dari sini.
7: English Corner Pro 2.
6: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
5: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
7: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
5: Teman Pro 2.
8: Masih di 90,9 WGHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, kita masih di English Corner teman Pro 2 dan tidak terasa ya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita.
9: Betul ya. Sekali, karena seseru itu Kak Arka, thank you loh ya. Sama-sama. Untuk thoughts-nya yang meaningful dan yang pasti ini juga memberikan our inspirations more about to protect the children, in the street, of course, in Kupang City. Mm-hmm. And now, in the end of our time in English Corner, can you give apa ya kata-kata hari ini
8: closing
9: or your
8: statement.
9: Thoughts, closing statement to end our sesi in English Corner, please?
10: Okay, so for our teman-teman RRI Pro 2, kids. They not only kids but us, we don't have any intention to be born in this world. So if you in the future become a parent, please be the one who always be kind to your kid. Please be the one who are not exploited your kid. Please be the one who is being most the best parents in the world for them. Not to grooming them, but to giving them positive impacts. For Gen Z, for people who are in the same age as me, please, please, and please, 10 years ahead, become the best parents for your kids. Thank you.
9: Luar biasa ya, keren sekali. Dan yang pasti kita juga berharap teman Produa dengan kehadiran Kak Arka di sore hari ini juga bukan saja memberikan inspirasi, tapi kita mau perubahan. Seperti kata Kak Arka, changing your mindset ya.
10: Yeah.
9: Emang sih kalau mau dibilang miskin ini adalah akar persoalan dari segala masalah yang ada, ya nggak sih?
8: Oke, benar.
9: Apalagi yang pengen kamu kasih tahu?
8: Ya mungkin jangan hanya ya kalau miskin ekonomi tuh ya kita juga miskin ekonomi, tapi jangan sampai miskin mindset gitu.
10: Benar.
8: Yes. Iya dong. Ya.
9: Kamu kasih tahu.
8: Ya karena kadang greget juga kan lihat kasus-kasus seperti ini.
9: Iya memang
8: gitu.
9: Betul. Tapi yang pastinya bukan saja pemerintah, kayaknya semua adalah stakeholder.
10: Yes.
9: Ya. All stakeholder atau lapisan masyarakat yang betul-betul mari menciptakan lingkungan yang betul-betul nyaman, baik kepada anak-anak. Karena kita juga pernah, we used to
10: be a kid.
9: Be a kid, yeah. Yeah.
10: You only be kid once.
9: Once.
10: Yeah.
9: Betul. Dimana kehidupan kita tuh waktu jadi anak-anak indah banget ya.
8: Sangat.
10: Ya, sangat.
9: Sore hari ini kayaknya Angel belum ada di tempat tidur. Angel di lapangan ya.
10: Iya
9: kan? Kan betul-betul menikmati kan. Yeah. Kamu di mana? Makan kes makan sapi.
8: Aduh. Bukan kes makan sapi. Saya dimakan sapi. Terima kasih. Aduh, okay, ini closing statement yang tidak diinginkan ya.
9: Tapi yang pasti maksudnya ini memberikan gambaran bahwa kalau kita aja, kita punya orang tua yang bisa apa ya, memberikan kita masa kecil yang begitu indah, ya kita berharap juga untuk semua orang.
8: Kita mewariskan itu pada anak-anak kita yang sekarang.
9: Betul, yes. Apalagi juga untuk orang tua-orang tua lainnya ya. Mari kita juga bertanggung jawab, have to responsibility as a parents to give a better life to our kids.
10: Iya, benar.
9: Asik banget gak sih?
8: Iya, ibu bijak sekali ya. Oke, okay, sepertinya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita Tuan Predua.
9: Kak Arka, big love to you.
8: Terima kasih banyak.
10: Berdua, big love juga.
8: Jangan lupa untuk selalu datang di saat kita minta.
10: Siap, siap.
9: Maksa banget.
8: Karena ada yang datang tak diundang.
9: Oh,
8: 12 malam ke atas. Oke, okay, kita juga sudah harus menutup kebersamaan kita Tuan Predua. Sampai jumpa di edisi English Corner selanjutnya.
9: Minggu depan dengan topik yang keren-keren juga.
8: Yes. Tetap jadikan dirimu sebagai headline.
9: Karena kita Indonesia.
8: Dadah teman-teman.
10: Bye-bye guys.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini... Mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening. Halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa enggak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tahu.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Bukan, baru dibilang juga apa. Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan di baliknya.

0: ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id.
6: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradiorri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai.
1: Yuhu.
0: Yes. Aduh, hey. Akhirnya ada suara cowok ya. Bosan suara cewek.
1: Bosan.
0: Tapi tadi ada satu suara sih.
1: Iya, tapi hilang tiba-tiba.
0: Contoh di mana?
1: Padahal belum pamit.
0: Kayaknya di pos dulu. Oke, teman Predo, kita masih temani kamu tentunya di sore ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Teman Predo.
0: Ini warnanya sudah hilang ya, golden hour-nya udah habis ya.
1: Masih dikit doang yang kelihatan teman Predo.
0: Kalau di antara kamu yang dengar, mungkin ada yang lagi pergi lihat sunset. Bareng sama siapa ya?
1: Bareng sama siapa tuh?
0: Tapi kalau misalkan yang galau-galau pasti pi sendiri. Ke beta nih.
1: Beta ju, pi sendiri.
0: Bisa-bisanya bisa sendiri. Ini jadi kode untuk kamu yang dengerin ya, teman Predo ya.
1: Tapi itu bisa juga jadi me time gak sih, teman-teman?
0: Iya, sekalian ini kita apa ya, isi ulang energi, lihat chance. Iya, recharge energi juga. Nah, kita masih seru-seruan dengan lagu-lagu yang masih akan terus hadir menemani teman Predo. Ada juga berita-berita terupdate, informasi-informasi seru dan topik yang pastinya sangat kekinian ya kita hadirkan untuk kamu. Tapi kalau seru-seru gini enaknya ngomong apa ya, Aji ya?
1: Enaknya.
0: Aduh.
1: Apa tuh? Oh, makanan. Desil tuh apa?
2: Desil tuh ini sekarang lagi tren kimpul.
1: Kimpul tuh apa?
2: Kimpul tuh, kamu nggak tahu kimpul?
1: Saya nggak tahu.
2: Ada tren.
0: Kimpul?
1: Kimpul tuh apa?
2: Kamu tahu singkong kan?
1: Singkong ah?
0: Lebih
2: lebih saudaranya singkong lagi.
1: Oke, satu family.
2: Tapi kalau di Jawa mereka bilangnya kimpul.
1: Kimpul. Iya.
0: Ibu perasaan tadi udah di pos ya. Tapi kan tiba-tiba kembali ya. Oh, terpanggil.
1: Terpanggil karena pas
0: kimpul.
1: Residivis.
0: Residivis simpul ya. Okenya boleh nih. Kita ngomong ini aja, makanan-makanan apa kekinian tuh? Aja.
1: Ini apa? Dubai Cuki Bue. Dubai Cuki Cookie. Dubai Chewy Cookie.
2: Iya,
1: tuh. Soalnya kemarin tadi baru nonton satu vlog. Dubai itulah.
0: Aji jangan salah. Aji.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oh boleh. Ya, itu udah pernah coba Aji? Baru nonton.
1: Baru nonton.
0: Kita cuma coba itu tapi nanti kalau sudah di Kupang info ya teman Predo di mana?
1: Ada yang di dekat beta depan ini. Di bawah Flotia. Di samping Flotia.
0: Ada. Yang mahal satu gedung sih? Itu.
1: Santau
0: ya. Nanti ketong cek ya. Nah teman Predo, mungkin kalian punya makanan-makanan kekinian yang kayaknya udah ada di Kupang yang kita belum tahu, pengen di-spill di sini, kamu bisa langsung join aja ya.
1: Yoi.
0: Masih seru-seruan bareng sama Aji dan juga Yunda. Kita kasih satu nomor lagu dari Liza, Born Again featuring Doja. Ini spesial untuk kamu menemani di sore ceria, bikin sore kamu
1: makin berwarna.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesan sederhana seperti,
5: sayang, jangan lupa makan ya.
4: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit maag atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di lisensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Di TMF teman pro 2 dan masih barengan sama Haji di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna teman pro 2. Dan gimana nih how you doing today teman pro 2 dari pagi hari ini sampai dengan sore hari ini di pukul 18.19 teman pro 2. Dan mungkin aja buat kamu yang baru pulang nih kemana aja ya. Tadi kerjanya kok sampai jam segini teman pro 2. It's okay karena hari Senin juga dan besok libur teman pro 2. Jadi pulang habis ini istirahat. Terus bisa tidur sesuka kamu teman pro 2 sampai besok. Tapi jangan lupa untuk bangun lagi. Alright, dan buat kamu mungkin yang lagi jalan-jalan nih, lagi mau kemana nih teman pro 2, mau makan kah? Atau mau hanya jalan-jalan aja keliling kota Kupang teman pro 2. Hati-hati aja buat kamu sampai di tujuan yang selamat. Dan halo gue berikutnya Aji mau puterin satu koleksi dari ini bisa dibilang debutnya ya teman-teman pro 2, debutnya dari Kezi Stephanie dengan pelan-pelan saja teman pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang lagi deketin seorang, pelan-pelan aja gitu teman pro 2.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Next to You by Jeff, teman Pro 2, lagu yang enak banget kalau misalnya kamu dengarkan sambil lihat sunset ya teman Pro 2. Tapi kayaknya sunsetnya juga udah menghilang, disappear. Tinggal gelap malam kali ini teman Pro 2. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan lupa ya teman Pro 2, kalau ada yang nungguin di rumah atau di kos gitu kan, boleh tuh mampir sebentar beli sesuatu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya tanggal segini uangnya udah habis teman Pro 2, it's okay. Pulang dengan senyuman aja teman Pro 2 ya kan. Dan buat kamu teman Pro 2, kita ngomongin soal hari ini pasti lumayan hektik ya teman Pro 2, dari pagi sampai dengan jam segini. Cuman buat kamu semangat aja ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya ditanya teman Pro 2 kira-kira ada yang masuk, ada yang baru masuk. Lagu yang bisa apa ya, menggambarkan mood kamu hari ini tuh lagu apa? Kayunda lagu apa tuh?
1: And hook Brooke Evans ah, the Brooke script. Brooke Evans the script. Please play that song.
0: Kenapa? Lagi break.
1: Break mood.
0: Break mood.
1: Serius. Break mood aku. Tolong yang bisa membuat mood aku bagus.
0: Kayaknya caranya cuma satu.
1: Apa?
0: Ada notif dari dia kayak semangat ya.
1: Tolong, tolong sa. Break Evan. Ini ya salah satu lagu yang aku suka ya.
0: Kenapa suka lagu ini kak?
1: Karena ya lagi ini sebenarnya break mood aja.
0: Break the back.
1: Ya yeah, the back mood, please.
0: Oh ini di mana nih lagunya?
1: Break Evan.
0: Heaven, okay,
1: sudah ya, okay, yes, okay. The script, please.
0: Langsung saja kita dengarkan. This is Break Heaven by The Script.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Menemani kamu teman Produ di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan saatnya Yugenda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena setelah ini akan ada Aji yang masih akan temani di rangkaian jaga malam ya Ji ya. Dan pastinya besok kita masih bakal ketemu lagi. Besok jaga malam nanti bareng sama Yunda, teman Produ. Malam lagi ya. Oke, jadi untuk kamu yang masih mau seru-seruan, mau request lagu ya, kita kasih kesempatan sebesar-besarnya. Dan juga yang mau menyapa bisa langsung gabung aja ya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Produ, karena kita Indonesia. Yunda pamit, dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Senin 24 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Presiden Prabowo Subianto meminta para penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan karhutla. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden juga menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan, kata dia, dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari sutradara Yosep Anggineon yang mengungkapkan bahwa proses penggarapan film Laut Bercerita melibatkan fotografer khusus jurnalistik untuk menghidupkan detail visual dalam film aksi sejarah tragedi penghilangan aktivis Indonesia di era 1998 tersebut. Pelibatan dua fotografer senior itu dilakukan agar sudut pandang pengambilan gambar, gerak-gerik, serta teknis kerja juru kamera saat meliput kejadian masa lalu dapat digambarkan secara akurat di layar lebar. Di mana Anggi menekankan bahwa nama mereka masuk dalam kategori embargo yang pengungkapannya baru boleh diinformasikan mendekati waktu penayangan film. Informasi terakhir, teman Pro 2 dari dunia hiburan, penyanyi Taeyong mengaku sempat kesulitan beradaptasi dengan perubahan anggota NCT 127. Grup K-pop tahun ini merayakan ulang tahun ke-10 debut mereka. NCT 127 sekarang beranggotakan 7 orang yakni Taeyong, Johnny, Yuta, Jaehyun, Haechan, Jungwoo, dan Doyoung. Taeyong mengatakan bahwa semua anggota grup kini ingin mengulang kembali kenangan yang telah mereka lalui bersama para penggemar. Demikian Info Pro 2, tetap bersama Haji di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji di Jaga Malam, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2 lanjutin yang tadi gitu kan. Buat kamu mungkin hari ini kalau misalnya bisa dibilang tunjukkan satu lagu yang menggambarkan mood kamu hari ini tuh lagu apa gitu, teman Pro 2. Karena that's a lot of good songs, teman Pro 2. Kadang kayak kita bisa sedih, kita bisa senang karena dengerin lagu. Kita bisa kecewa padahal sonde ada suatu kekecewaan yang harus dikecewakan gitu, teman Pro 2. Tapi apa ya, ketika kita dengerin suatu lagu, mungkin aja itu lagu yang tiba-tiba relate sama kamu, atau kayak bahkan sound dari relate, cuman it made your day, teman Pro 2. Atau mungkin aja lagu yang bisa membuat kamu akhirnya terbawa sama perasaan yang mau disampaikan sama lagu tersebut gitu, teman Pro 2. Dan what that song gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya Aji sendiri, mungkin lagu yang bisa digambarkan sebagai mood Aji hari ini itu adalah lagunya Oasis, teman Pro 2. Oasis dengan Champagne Supernova kalau nggak salah, teman Pro 2. That's a good song ya untuk memulai hari, teman Pro 2. Dan untuk end up the day juga boleh banget kamu dengarkan ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam atau mau kasih quotes kamu, ini tiba-tiba quotes yang sering datang nih hilang-hilang nih, teman Pro 2. Di mana kakakmu, Kak Iki? Udah disebutin tuh Kak Iki ya, KCN juga gitu kan. Dan buat kamu yang maybe wanna send message untuk seseorang karena kamu sonde punya keberanian untuk langsung chat dia atau langsung telepon dia, teman Bro 2, boleh di sini ya. So langsung aja putarkan the next song, teman Bro 2, the one song that made my day. Ini ada Champagne Supernova by Oasis.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Semenjak ada dirimu by Yofi Widianto featuring sama Hi-Fi Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya diulik dari lagunya Teman Pro 2 kayaknya benar juga gitu. Semenjak ada seorang yang mungkin aja bisa change your life Teman Pro 2, atau make it easier or make it happier Teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, dan sekali lagi Teman Pro 2, lagu yang bisa kamu katakan sebagai mood of the day ya. Like bisa mengubah bisa membuat harimu lebih baik gitu Teman Pro 2. Dan mungkin salah satu lagunya itu adalah Teddy Aditya ya, Teman Pro 2, dengan Caraku Caramu. So buat kamu, enjoy this one.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Here, Music Live Chat. Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai,
0: Ais.
1: Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank Asik. You banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
1: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue enggak tahu ya, kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan?
1: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
1: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
1: Hip dut
0: juga ada lagi gitu
1: naik
0: kan.
1: Naik gila asli.
0: Bener.
1: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya.
1: Dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh, mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
1: Iya,
0: gitu kan. Udah bener, banyak bener. Banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
1: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-mm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, ya? Benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
1: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju kayak.
0: Yes.
1: Semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul.
1: Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
1: dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
1: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Okay, pribadi.
1: Pribadi.
0: Okay.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
1: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
1: Itu.
0: Selain tangannya kan?
1: Iya
0: kan.
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
2: Ayo dong.
1: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
2: 2000. tanggal 14 Agustus.
1: 14 kemarin. Masih fresh banget.
2: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
1: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album ya?
2: EP jatuhnya.
1: EP yang berjudul Hana.
2: Okay.
1: Kita bahas Hananya dulu nih.
2: Okay.
1: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
2: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
1: Okay, makhluk.
2: Makhluk.
1: Okay.
2: Kita bilang makhluk aja deh.
1: Okay.
2: Jadi Hana ini.
1: Mm-hmm.
2: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
1: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
2: Iya.
1: Dari berapa lagu?
2: 5.
1: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
2: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
1: Tentang
2: akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
1: I see.
2: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya aku ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
2: Iya, benar.
1: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
2: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
1: Jadi
2: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
1: Benar.
2: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
1: Benar.
2: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
1: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
2: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
1: Bagaimana?
2: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
1: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
2: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
1: Okay.
2: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
1: bener.
2: Gue nggak bisa gitu.
1: Iya.
2: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
1: Oke.
2: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
1: Iya. Yang menceritakan tentang
2: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
1: Oke, okay. Itu okay, sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
2: Iya,
1: iya, kan? Iya. Setelah bener. Mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
2: Betul.
1: Widih.
2: Sakit ya?
1: Sakit sih.
2: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
1: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
2: Benar.
1: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
2: 6 tahun.
1: Wow, 6 tahun.
2: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
1: Lumayan loh.
2: Lumayan lama ya?
1: Lumayan
2: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
1: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
2: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
1: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
2: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
1: Bener.
2: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
1: Tetap maksa harus ada.
2: Begitu, aduh.
1: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
2: Tenang sih.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
1: Benar.
2: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
1: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
2: Iya, menyelesaikan aja. Menyelesaikan aja. Benar-benar. Selama 6 tahun ini, kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
1: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
2: gitu. Ya, ini lagi gitu.
1: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
2: Bodoh.
1: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
2: Iya, benar.
1: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
2: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
1: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis gak bro?
2: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
1: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
2: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
1: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
2: bener,
1: kan
2: bener,
1: yang
2: bener.
1: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
0: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya tuh marah nggak cool.
0: Okay. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Okay.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain di sana ya.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak, oh ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, bener, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.

0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul banget.
0: Bener-bener. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Bener. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya, gitu kan? Benar-benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng nah, gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu. Bener. Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul, betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mujin?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya apa maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Oh, paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita. Karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan bener seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, Kak, kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget.
0: Oke. Okay.
1: Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di
0: kacau
1: semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, Kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, Kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya.
0: Yeah.
1: Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim-tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Hmm. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih.
0: Pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah. Prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang yes. sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin. Kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih aku.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener. Kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni
0: itu
1: kan.
0: Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka, ngomongin soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: and welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener.
2: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah sebenarnya tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita terbatas waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya, kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya
1: salam dari
0: Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, bener-bener. Tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much.
1: Sukses thank you selalu. Banget. Untuk sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Gius Teraka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Sunflower by Post Malone featuring sama Swae Lee, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan udah kembali lagi di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu udah mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan buat kamu, kita di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan, teman Pro 2. So buat kamu yang mau cerita boleh banget, teman Pro 2. Tapi kita bakalan kasih lebih persempit lagi, teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang mau cerita hari ini tentang lagu yang relate sama kamu gitu, teman Pro 2. Kayak misalnya if you feeling sad, what kind of song yang bisa menceritakan atau mungkin mengungkapkan perasaan kamu sekarang gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 langsung aja cerita di 0811-3820-9090 atau join aja live chatnya kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Nah, karena tadi juga banyak banget teman Pro 2 yang request nih, para berbinar ya. Dari fansnya Sabrina Leanor, teman Pro 2, yang request lagu Selesai nih. So langsung saja aja putarkan, this is Selesai by Sabrina Leanor.

0: aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung, ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali,

By The Weeknd, teman Bro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di cerita penutup hari, teman Bro 2. How you doing, teman Bro 2, di malam hari ini? Tepat di pukul 21:16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Buat yang baru sampai rumah, semoga harinya, semoga malamnya Sonde sibuk lagi, karena yang namanya pekerjaan tuh tinggalkan saja di kantor, di rumah cuman untuk santai-santai, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, kali ini Maju punya satu informasi ya buat kamu. Pendengar, berikut kami sampaikan nih update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Yang pertama, pakaian layak, pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Kedua, pakaian layak, pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji. Ketiga, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk kamu yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang, dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan kamu sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat kamu hubungi saudara Nyongki Ni dengan nomor HP 0852-3927-5950. Alright, teman Pro 2, buat kamu ya yang mau berdonasi, teman Pro 2 bisa langsung aja ya, pasti ya. Dan kita masih di cerita penutup hari, ngebahas soal kira-kira satu lagu yang bisa describe your feeling right now, itu lagu apa, teman Pro 2. Alright, next ada Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita, nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakek yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Teman Pro 2, kamu punya HP, punya ide, suka bikin video, berarti kamu wajib ikut ya teman Pro 2. RRI Kupang menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Buat video sekreatif mungkin, mau itu drama, vlog, jurnalistik, bebas ya teman Pro 2. Yang penting, angkat cerita tentang radio atau Hari Radio. Pesertanya khusus SMA atau SMK sederajat, pendaftaran 17 sampai 30 Agustus 2026 teman Pro 2. Jadi kita masih punya 6 hari lagi teman Pro 2, seminggu lagi lah bisa dibilang. Dan hadiahnya teman Pro 2 pastinya hingga jutaan rupiah. So jangan cuma scroll dan nonton konten orang lain. Sekarang giliran kamu yang bikin konten dan tunjukkan kreativitasmu. Daftar sekarang dan cek Instagram @rri_kupang. Untuk informasi selengkapnya, see you creators!

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Selasa 25 Agustus 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Bro 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Bro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali ketemu sama teman Pro 2, Isa Octavian yang nemenin. Dan hari ini kita sampai di hari ke-25 di bulan Agustus 2026. Teman Pro 2 gak berasa, bakalan sudah ini udah masuk ke September, Oktober, November, Desember, New Year lagi ya teman Pro 2. So, ya bisa berharap hal-hal baik yang jadi mimpi dan target kamu di tahun ini bisa segera terwujud perlahan. Dan selamat pagi, karena nanti sudah ini juga Isak bakalan temani kamu seperti biasa kita di Sepadah ya, sampai di pukul 6 akan ada jazz music dengan agama Katolik juga. Nanti kita lanjut di pukul 6 ada info Pro 2, kita lanjut dengan Sepadah Choice of the Day, pilih lagu kamu, ada Sepada Talking juga, kita bakal ngobrol soal kesehatan nih hari ini teman Pro 2. Lanjut di Pro 2 Hitlist, santai siang, lalu sore ceria, dan jaga malam teman Pro 2. So pastikan teman Pro 2 tahun ini naik terus ya di Pro 2 FM Kupang, karena there's a lot of thing yang kita punya untuk nemenin kamu sepanjang hari ini. Semangat menjalani hari dan aktivitas, semangat pagi, semangat untuk memenuhi segala target yang harus dicapai. God bless you and see you nanti di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

sebagai penopang negara. Engkau kibarkan benderamu untuk kejayaan bangsa Indonesia. Sila-silamu sebagai pemberi semangat bangsamu. Kaulah Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah kau selalu Pancasilaku. Untuk Indonesia tetap jaya.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: gudang luas 4.200 km persegi antara benua Asia dan Australia.
1: Menyatu dalam ribuan pulau di bawah jamrut khatulistiwa dari Sabang hingga Merauke.
0: Itulah Indonesia.
1: Dihuni aneka suku bangsa dan agama, lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga.
0: Bersatu dalam keberagaman untuk menggapai cita-cita kemerdekaan.
1: Itulah negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Kini, dalam usianya yang semakin matang, Indonesia semakin bersatu hati dalam harmonisasi kebinekaan sebagai jati diri bangsa.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Kita berada dalam Minggu Biasa yang ke-21. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas berkat rahmat-Mu yang telah kami terima dari-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga sabdamu yang akan kami dengar membawa sukacita kebahagiaan bagi kami dan sesama di sekitaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah Allah melihat hati bukan topeng. Melalui Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dengan sangat keras. Mengapa? Karena mereka sangat sibuk memamerkan kebaikan di luar, tetapi lupa menjaga kebersihan hati mereka di dalam. Yesus memberi contoh tentang aturan agama. Orang Farisi sangat teliti menghitung sumbangan atau persepuluhan sampai ke daun-daun kecil seperti selasih dan jintan. Namun, hal-hal yang paling penting bagi Allah justru mereka lupakan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai dua contoh sederhana yang sangat menarik. Menyaring nyamuk, tapi menelan unta. Orang Farisi sangat takut menelan nyamuk kecil karena dianggap kotor oleh aturan agama. Tetapi di sisi lain, mereka santai saja berbuat dosa besar seperti unta dengan menyakiti dan tidak adil kepada sesama. Membersihkan luar gelas saja. Gelas kalau dicuci luarnya saja pasti tetap kotor dan menjijikan untuk dipakai minum. Begitulah hidup kita kalau hanya rajin berdoa di gereja agar dipuji orang, padahal hati kita masih penuh dendam
sombong, dan pelit. Yesus tidak melarang kita beribadah. Beliau berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya, rajin ke gereja itu sangat baik, tetapi harus diikuti dengan sikap hidup yang baik juga, di rumah dan di tempat kerja. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati tidak mencari pujian manusia. Jika hati kita bersih dan penuh kasih, maka dengan sendirinya perkataan dan perbuatan kita di luar akan menjadi berkat bagi orang lain. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, ampunilah kami jika selama ini kami sering berpura-pura menjadi orang baik hanya di depan sesama. Bersihkanlah hati kami dari segala rasa sombong, dendam, dan keegoisan. Penuhilah hati kami dengan rasa adil, belas kasih, dan kesetiaan kepada-Mu. Semoga apa yang kami doakan dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian. Info Pro 2 FM. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memenuhi kebutuhan oksigen bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan sekitar 500 tabung oksigen. Kapolda Riau, Heri Heriawan, mengatakan pemerintah daerah dan aparat telah menyiapkan posko kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Oksigen juga disediakan di kantor kepolisian dan kelurahan untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Heri menyebutkan saat ini sekitar 30 tabung oksigen tersedia di wilayah Kerumutan. Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya juga menyiapkan tambahan 50 tabung. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut pendistribusian bantuan semakin lancar karena telah dibentuk posko baik di tingkat nasional maupun daerah. Disampaikan Kepala BNPB Suharyanto, teman Pro 2. Posko logistik nasional dipusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, sementara posko di NTT di Aju 1 Bandara Komodo Labuan Bajo yang melayani 4 kabupaten, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Posko lainnya di Aju 2 Maumere yang mengendalikan kegiatan penanganan gempa termasuk distribusi bantuan meliputi Sika, ND, dan Nagekeo. Yang terakhir, teman Pro 2, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Arief Satria angkat bicara terkait upaya menghadapi peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan. Menurutnya, karhutla bisa terjadi karena berbagai faktor dan BRIN telah punya teknologi untuk menghadapinya. Teknologi yang dimiliki yaitu Geomimo, platform integrasi data citra satelit dan artificial intelligence yang mampu mendeteksi sumber-sumber titik api. BRIN juga tengah mengembangkan teknologi yang bisa berguna dalam proses modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca menjadi upaya yang sangat penting agar hujan buatan bisa tercipta. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, kita lanjutkan di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Perdua, dan kita lagi di Spada bikin pagi kamu makin seru. Teman Perdua, waktunya Isak untuk updatein ke kamu dulu. Kalau misal tadi kita udah updatein dari info Perdua, kali ini waktunya untuk informasi perakhiran cuaca yang kita kutip dari 8bmkg.co.id. By the way, selamat pagi dulu untuk teman Perdua yang sudah memulai aktivitas pagi ini, sudah mulai dengan pekerjaan, atau mungkin kamu juga sudah sementara bersiap-siap nih teman Perdua untuk memulai aktivitas bekerjanya. Selamat pagi, Isak updatein dulu ya ke kamu untuk informasi perakhiran cuaca.
3: Perakhiran cuaca.
2: Alright, perakhiran cuaca untuk hari ini teman Perdua dari laman bmkg.co.id, saat ini 24 derajat Celcius, cerah berawan di Oebowo teman Perdua, dengan kelembapan udara 67%, kecepatan angin 8.2 km/jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah dengan suhu di 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55% dan angin di 8.2 km/jam. Pukul 8 nanti di 28 derajat Celcius kelembapan udaranya 44% dan kecepatan anginnya 8.2 km/jam. Pukul 11 di 31 derajat Celcius teman Perdua dengan kelembapan udara di 36% dan kecepatan anginnya 16.1 km/jam ya. Menurun lagi nih teman Perdua kelembapan udaranya ya, di pukul 14 nanti 30 derajat Celcius suhunya cerah berawan dengan kelembapan udara di 38% dan kecepatan anginnya kencang banget hari ini nih, di 44.5 km/jam teman Perdua. Kamu yang punya aktivitas outdoor di luar siang hari, berhati-hati ya. Cukupi tubuh dengan cairan, minum air maksudnya ya, supaya tubuh tetap terhidrasi. Sore hari nanti di pukul 17 cerah, 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 55%, anginnya masih tetap konstan di 44.5 km/jam nih. Malam hari akan puncak di 45.5 km/jam di pukul 20 teman Perdua. Malam juga ini anginnya kencang banget. Kayaknya ada rencana nongki-nongki di luar, pending dulu nih teman Perdua, karena anginnya kencang banget nih. Di 64% kelembapan udaranya, 25 derajat suhunya. Cukup dingin malam hari ini ya teman Perdua. Pukul 23 juga sama, tapi anginnya nih menurun menjadi 11.4 km/jam. Jadi makin malam makin turun, jadi bisalah istirahat dengan tenang ya teman Perdua. Kita juga terus mendoakan situasi yang terjadi untuk saudara-saudara kita di Kalimantan, kebakaran hutan yang terjadi segera bisa teratasi. Untuk pemulihan pasca gempa bagi saudara-saudara di Flores juga terus kita doakan yang terbaik teman Perdua, semua prosesnya bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas kamu ditemenin sama Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Hey Kupang, waktunya

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadi lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Ditemenin sama Isak Octavian, teman perdua. Dan kita masih lanjut ya di Spada. Selamat pagi Isak, ucapin dulu buat teman perdua yang sudah memulai aktivitas bekerjanya, atau mungkin kamu juga masih sementara siap-siap nih untuk ke kantor, atau juga masih siap untuk nganterin anak ke sekolah. Ya teman perdua, kali ini Isak mau mengapresiasi dulu teman perdua, prestasi membanggakan ya yang diukir sama wakil merah putih setelah timnas e-football Indonesia sukses menjabat gelar juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Consulate teman berdua, setelah mereka menumbangkan tim kuat Jepang dengan skor 2-1 di partai final Sabtu kemarin teman berdua ya. Dan duet permainan andalan dari Elga Cahaya Putra dan Babat Akbar Paudia ini tampil gemilang ya teman berdua, lewat persaingan ketat, sistem draft, dan sukses menyingkirkan lawan-lawan seperti Malaysia, sekaligus juga mengunci tiket emas menuju panggung bergengsi FIFA Finals 2026 dan mengokohkan posisi Indonesia di peringkat 3 besar dunia nih teman berdua. Salut ya untuk timnas Indonesia juara FIFA Continental Championship 2026.

0: Semoga kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman

We are never ever getting back together from Taylor Swift teman perdua di teman ini sama Isaac Octavian. Yap, kita masih di sepada teman perdua. Kali ini update-nya sama bagiin dulu teman perdua untuk kamu dari timnas putri U16 teman perdua. Sayang banget timnas putri Indonesia teman perdua gagal mengangkat trofi Garuda Pertiwi, dikalahkan Thailand ya teman perdua di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas putri U16 Thailand keluar sebagai juara Sri Kandi Merdeka Cup dari Cavino 2026 teman perdua, setelah mengalahkan timnas putri U16 Indonesia ya, Garuda Pertiwi maksudnya ya, dengan skor tipis banget di 1-0 aja di laga final Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah teman perdua 23 Agustus kemarin. Dan gol tunggal kemenangan Thailand ini dicetak sang kapten Kwatinda Kikuntot teman perdua ya, dengan eksekusi tendangan bebas di menit ke-23. Dan hasil ini mengantarkan tim asuhan dari Tidaret Wiwasuku mengangkat trofi juara turnamen internasional yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dengan PSSI ya teman perdua. Pertandingan final memang ketat banget berlangsung sejak awal, dan perlu tetap kita apresiasi teman-teman Garuda Pertiwi udah sampai ke partai final aja, udah sangat-sangat luar biasa. Semoga nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya performa terbaik juga bisa tetap diberikan dan mengharumkan nama Indonesia pastinya.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, Backstreet Boys dengan Save of My Heart, teman Perdu. Dan kamu yang masih sementara dengan Perdu FM Kupang, gimana? Udah mulai ke beraktivitasnya untuk bekerja, sudah ke kantor, sudah sampai, atau mungkin masih juga nih kamu menanti sarapan untuk bekerja nanti lebih semangat lagi, teman Perdu. By the way, hari ini libur gak sih? Libur gak sih? Iya, libur bener, kitanya aja yang masuk kerja. Jadi gak berasa nih, gak tahu nih kalau lagi libur nih teman-teman. So kamu mungkin lagi leha-leha. So, okay, teman-teman, selamat menjalani leha-leha kamu. Semoga juga hari ini bisa jadi istirahat yang baik gitu ya. Di tengah banyak kesibukan, boleh juga teman-teman tetap bisa menikmati waktunya. Yap, teman-teman, kali ini ada yang luar biasa juga di teman Perdua, seorang pembuat film Indonesia, namanya Andrew Collin. Tahu nggak dia dari mana? Tangerang, teman Perdua, dari Indonesia, dan memukau banyak netizen karena bikin seri animasi teman Perdua, judulnya itu Isengku, dan ini adalah penggabungan genre kehidupan sehari-hari dengan visual yang terinspirasi dari anime Jepang, teman Perdua. Jadi seri ini tuh mengikuti seorang pemuda yang namanya Hollin yang meninggalkan desanya untuk mengejar kehidupan baru di kota, dan animasi ini memberikan gambaran detail hidup di rumah papan, teman Perdua. Terus juga kayak kita tuh nonton apa yang terjadi di Indonesia, tapi vibesnya tuh vibes anime gitu, vibes Jepang, teman Perdua, vibes webtoon gitu, teman Perdua, asik banget namanya. Dan tahu nggak, kalau misalnya kita baca kan Isengku tuh, kalau dibaca ya Isengku gitu, tapi kalau dilihat tulisannya itu mirip-mirip kayak Jepang, Iseki gitu ya. Jadi Isengku, isengnya aja gila, keren banget teman Perdua. Jadi kita patut mengapresiasi teman-teman muda yang berkreativitas memberi dirinya untuk memberi warna teman Perdua di industri digital, industri kreatif Indonesia. Dan semoga juga karya ini bisa dilirik sama para pembuat anime atau film animasi Indonesia. Jadi kayak kita akan punya para seniman-seniman, kreator animasi, animator ya teman Perdua, yang keren dan bisa menginspirasi, asik. Salut nih untuk Isengku. Aku tadi tuh baca kayak Isekai, Isengku, padahal Isengku, isengnya aja keren banget.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
1: Afgan, Lestari, Merdu.
2: Cepat pulang, cepat
1: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Espresso dari Sabrina Carpenter, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavia di Taman Pro 2. Ada yang unik di Taman Pro 2 ya. Di usia yang sudah tidak lagi muda, Ronaldinho akhirnya comeback di usia 46 tahun Taman Pro 2 dan bergabung bersama dengan Ravenna FC di Serie C Italia Taman Pro 2. Mungkin banyak juga yang kaget gitu Taman Pro 2 karena legenda sepak bola Brasil ini membuat kejutan besar dengan kembali ke sepak bola profesional di usia yang sudah tidak lagi muda di Taman Pro 2. Taman Pro 2 di usia 46 tahun. Keren banget sih. Emang umur tuh gak bisa membatasi passion dan kecintaan terhadap sepak bola gitu Taman Pro 2. Dan Ronaldinho juga bilang kalau kedatangannya ke Ravenna ini tidak semata-mata berkaitan dengan sepak bola, tapi hubungan persahabatan menjadi salah satu alasan nih kenapa dia akhirnya terima tawaran ini Taman Pro 2 ya, untuk bergabung bersama dengan Ravenna. Dan Ronaldinho akan kembali ke sepak bola profesional setelah lebih dari satu dekade Taman Pro 2. Terakhir kali bermain secara profesional di 2015, dan kedatangan ke Ravenna ini juga menjadi periode kedua Ronaldinho berkarir di Italia. Sebelumnya sempat juga nih di AC Milan di 2008 sampai 2011 Taman Pro 2. Dan publik juga menantikan apakah Ronaldinho benar-benar akan kembali menggunakan sepatu sepak bola untuk pertandingan profesional, atau ada apa nih Taman Pro 2 dengan bergabungnya Ronaldinho ke Ravenna. So, ya let's see, dan kita tungguin aja nanti kira-kira apa nih yang bakalan dilakukan sama Ronaldinho dalam karir kedepannya, karena ya mungkin aja something bakalan dilakuin nih bersama dengan Ronaldinho dan Ravenna.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan.

Nathan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Orang terdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat.